0: 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. So, kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar. Baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sao Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir kepulauan Yapen sangat potensial.

0: kendala yang dihalami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen, itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten, terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah. Saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak, apa harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut ini?
0: Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini, dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga, dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen. Para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa makanan rumput laut ini berupa steak, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
2: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
0: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.
2: Pendengar, menghasilkan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa tercapai ketika petani bekerja keras merawat rumput laut yang telah dibudidaya. Peran aktif pemerintah pun ikut mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarawandori. Pendengar, seperti apa pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarawandori? Berikut kita ikuti wawancara Agus Tanawani bersama Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Daniel Reba. Pak Daniel Reba, terkait dengan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat ini di Kampung Sarawandori, dari Dinas bagaimana perhatiannya?
4: Rumput laut ini kita berikan kepada 6 kelompok pembudidaya yang ada di Kampung Sarawandori, dan saat ini kita sudah panen pengembangan kedua. Kita dari dinas telah memberikan fasilitas atau sarana untuk pengembangan budidaya itu.
3: Pendengar, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Sarawandori, Distrik Osiwo diharapkan dapat dipergunakan dan dapat dikembangkan budidaya rumput laut ini sebagai pendapatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengelola rumput laut di wilayah Sarawandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, saya Agus Tanawani, terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, semoga pengembangan produksi rumput laut yang dilakukan saat ini terus berkembang. Petani semakin giat menanam dan merawat rumput laut untuk kesejahteraan petani.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting, dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih, kak. Jangan ketinggalan zaman dong, kak.
2: Ya ampun, dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.
4: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
5: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, melawani saya.
4: Tidak, Pak Yosep, maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
6: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
7: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
8: Ah, udah kenyang.
7: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
8: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
9: Oh, no!
10: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
3: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 55 menit sudah kita lalui ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan baru saja kita ikuti bersama rangkaian informasi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI bersama rekan Safira Amalia yang juga menyiarkan langsung jalannya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur kami akan ikuti bersama jalannya dialog Gerakan Membangun Papua terkait topik penanganan karhutla di Bovendigul yang akan disiarkan langsung Sekorwil 1 Nusantara Papua, RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Merauke, dan juga turut mengikuti relay dalam siaran Gerakan Membangun Papua, RRI Serui yang akan menghadirkan narasumber dari Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Pol PP Bidang Damkar, Bapak Agus Arif Rewang, juga Tiar Novan Haidar STR, Prakirawan Cuaca, dan juga Taufik Hidayat SKM, Kabid Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bovendigul. Saudara, nantinya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama jalannya dialog Gerakan Membangun Papua penanganan karhutla di Bovendigul yang disiarkan langsung melalui streaming RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Merauke, dan juga RRI Serui. Selamat pagi untuk Anda dan salam sehat, selamat beraktivitas. Tentunya pagi ini membawa kedamaian di Kamis yang manis untuk Anda yang penuh dengan kebatikan edisi Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, dengan hadirnya informasi siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua GMP yang akan merilai langsung dari Pro 1 RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Serui, jalannya Gerakan Membangun Papua dialog terkait penanganan karhutla di Bovendigul yang akan menghadirkan ketiga narasumber Agus Arif Rewang, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Pol PP Bidang Damkar, juga dari BMKG Tiar Novan Haidar STR, dan juga Kabid Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bovendigul ada Taufik Hidayat SKM. Nantinya di pukul 10 pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran Pro 1 RRI Jayapura sambil menantikan jalannya Gerakan Membangun Papua GMP untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dengan hadirnya siaran GMP di ruang dengar Anda, maka berakhirlah sudah tugas saya, Simon Kayai, menyelenggarakan acara dari pukul 5.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ditemani kembali bersama rekan saya, Christine Patua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita langsung menuju ke Bovendigul untuk mengikuti acara Gerakan Membangun Papua, Kita Indonesia Korwil 1 Papua, penanganan karhutla di Kabupaten Bovendigul bersama presenter dan juga ada ketiga narasumber, Agus Arif Rewang, kemudian Niar Tofan Novan Haidar dan Taufik Hidayat SKM selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Bovendigul.
1: Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali tentunya kita di pagi hari ini dalam program Gerakan Membangun Papua. Dari Bovendigul hari ini kita akan membahas lebih pada penanganan karhutla di Bovendigul dan juga sudah bersama kami narasumber-narasumber kami dari pihak kesehatan, BMKG dan juga Damkar yang hingga saat ini kita masih menunggu kehadiran dari petugas Damkar sendiri. Dan sebelumnya itu kita menyapa dulu para pendengar kita yang ada di 6 stasiun RRI di wilayah Korwil 1 Jayapura Papua. Yang pertama kami menyapa dulu pendengar kami yang ada di RRI Merauke, yang ada di RRI Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan juga Jayapura. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu dalam aktivitas dan kegiatan kita. Nah, pendengar RRI, berbicara terkait masalah karhutla saat ini di wilayah Papua, bukan saja di Kalimantan tetapi Papua, ini juga memiliki dampak besar akibat dari karhutla itu sendiri. Nah, di pagi hari ini kami juga mengajak para pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666 via pesan pendek di 0811 4988 222 bersama saya Yoris Goden tentunya di pagi hari ini. Nah, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Kami menyapa dulu dari pihak BMKG. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana? Saya Tiar Novan Haidar, selaku prakirawan BMKG.
2: Oke, luar biasa. Untuk cuaca hari ini, Bovendigul gimana ini, Pak?
3: Untuk cuaca hari ini pada umumnya berawan ya, namun memasuki siang cerah berawan dan berdasarkan monitoring kami di lapangan, itu memang menunjukkan adanya potensi curah hujan atau hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah. Terutama khususnya memang untuk saat ini, kondisi hujannya ada di bagian utara.
2: Oke, baik. Kita langsung lagi menyapa ke Bapak petugas pemadam kebakaran ini di tengah musim kemarau yang semakin intens dengan adanya kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi. Nah, kita sapa langsung ke pihak Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Pol PP Bidang Damkar. Silakan, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
4: Ya, baik, terima kasih. Kabar pagi hari ini baik.
2: Oke.
4: Untuk sementara, cuma tadi sebelum saya datang ke sini, kami baru dapat pengaduan lagi ada kebakaran di wilayah dekat kantor GKI Sion ya.
2: Wah,
4: petugas merapat ke sana.
2: Kebakaran lagi. Ya, semoga cepat berlalu ya.
4: Siap.
2: Jangan kita berlarut dengan kebakaran terus. Nah, ini juga sudah bersama kita dari pihak kesehatan Kabupaten Bovendigul sendiri yang tentunya banyak bercerita terkait dengan dampak dari karhutla itu sendiri bagaimana dengan kesehatan kita. Kita sapa dulu dari pihak kesehatan. Selamat pagi Pak, bagaimana kabar di pagi hari ini?
5: Selamat pagi Pak Yoris, kabar baik. Salam sehat juga buat teman-teman pendengar dan semua rekan-rekan yang ada di dalam.
2: Baik, terima kasih buat ketiga narasumber kita yang sudah pasti siap untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan musim kemarau dan juga bagaimana kita bersama-sama mengatasi masalah yang akan terjadi di depan kita. Yang pertama kita ini ke BMKG dulu yang punya informasi terkait dengan perkiraan cuaca sendiri. Nah Pak, sejauh ini khusus untuk di Kabupaten Bovendigul ini untuk masalah cuaca, kira-kira curah hujan sendiri ini diprediksi kapan akan terjadi musim hujan? Karena saat ini kan masyarakat kita sudah sangat mengharapkan karena air-air juga sudah habis ini Pak. Nah mungkin bisa diberikan gambaran umum dulu terkait dengan situasi cuaca kondisi di wilayah kita Bovendigul itu sendiri, silakan.
3: Baik, jadi untuk kondisi curah hujan ya, kita bicara dulu tentang dinamika atmosfer dulu.
2: Yeah.
3: Nah kebetulan untuk di secara global itu memang kondisi ENSO, terutamanya di El Nino itu memang kondisinya lagi menguat. Mm-hmm. Yang mana kondisi El Nino yang menguat ini berpengaruh atau menyebabkan defisit atau potensi curah hujan yang kecil. Nah, untuk kedepannya, ini apa berlangsung sampai kapan? Nah, sejauh pantauan kami atau monitoring kami di lapangan itu memang kita melihat bahwa sampai akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Mungkin ada, dan untuk sampai saat ini pun kondisinya di kondisi positif plus 2,6 atau sekitar 2,5. Mm-hmm. Itu menunjukkan kondisi El Nino indeks yang memang cukup tinggi, sehingga menyebabkan kondisi curah hujannya juga jadi lebih sedikit atau berpotensi kecil.
2: Hmm. Berarti untuk musim kemarau ini sendiri, kalau khusus kita di wilayah Bovendigul ini sampai kapan ini? Kalau prediksi dari BMKG itu sendiri?
3: Ya untuk dari prediksi kami sendiri itu monitoringnya yaitu tadi kita monitoring itu hingga hingga akhir tahun atau awal tahun di 2027. Namun meski demikian, itu kalau kita bicara tentang dinamika atmosfer tentu ada fenomena-fenomena yang lain. Mm-hmm. Yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita alami di sekitar 2 minggu terakhir, itu sempat ada hujan. Mm-hmm. Nah itu kebetulan dari hasil monitoring kami itu adanya pengaruh dari gelombang Rossby dan Kelvin. Yang mm-hmm. mana itu berkebalikan dari El Nino. Mm-hmm. Ketika gelombang itu memang ada atau memasuki wilayah Bovendigul, tentu Bovendigul ini akan berdampak terhadap efektivitas dari konvektif atau pertumbuhan awan, yang mana awan ini sifat atau memberikan peluang curah hujan yang cukup tinggi.
2: Oke, berarti pada intinya ya masyarakat harus selalu waspada ya, karena cuaca kita ini berarti kalau sampai dengan tahun depan repot juga masyarakat dengan kita tidak bisa membantah hal ini karena itu semua Tuhan yang memberikan ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Cuaca hari ini ya kita sudah dengarkan secara langsung dari pihak BMKG bahwa prediksinya ya sampai awal tahun depan mudah-mudahan cepat berlalu musim ini sehingga masyarakat Bovendigul ini bisa kembali mendapatkan air ya. Saat ini agak susah. Dan juga dari pihak damkar juga supaya bisa istirahat-istirahat ya. Oke, baik, kita ke pihak damkar itu sendiri. Pak, kita ketahui bersama bahwa setiap hari kita akan pasti dengar tuh bunyi sirene terus itu. Benar. Untuk melakukan proses pemadaman kebakaran hutan. Nah ini sampai dengan saat ini untuk kebakaran hutan di Kabupaten Bovendigul kita ini sudah berapa kasus ini sebenarnya sih? Silakan.
4: Iya, baik. Terima kasih. Jadi, untuk kasus di Renswaktu dari tanggal 22 Juli hingga kemarin itu yang damkar kami hadapi itu ada 120 kasus kebakaran hutan. Ada juga 3 di antaranya tuh kebakaran rumah. Ini pemicunya seperti tadi, apa yang prediksi dari BMKG.

0: dan mungkin bidang-bidang yang ada juga di situ kita koordinasikan melalui grup WA, yang mana kami di grup WhatsApp itu kami sebarkan yang pertama itu terkait dengan titik-titik hotspot atau titik-titik api, titik panas yang kita sebarkan tiap hari, yang kita update setiap jam 8 pagi melalui grup tersebut. Kemudian kami juga sampaikan untuk perakiraan cuaca harian, dan mungkin hanya situ yang kami lakukan.
1: Oke, berarti ini sudah ada bangun komunikasi yang baik ya, sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi persoalan yang ada. Nah, Pak Agus, terjadinya kebakaran ini pasti ada kelalaian juga dari manusia itu sendiri. Nah, ini untuk di Kabupaten Bovendigul ini kasus-kasus yang terjadi ini penyebab utama itu sebenarnya apa sih?
2: Ya baik, untuk penyebab utamanya ini sebenarnya ini ada oknum-oknum yang dengan sengaja membakar, karena berdasarkan data yang kami punya ada video-video amatir yang menangkap di mana proses pembakaran itu. Ini usianya ini rata-rata usia anak sekolah. Mereka membakar entah karena tidak tahu atau sengaja atau gimana, itu kita tidak tahu motifnya seperti apa. Hanya mereka sengaja membakar. Berapa hari yang lalu ya kami sempat dapat pengaduan di wilayah Ampera, Roman PU ya. Itu memang mereka tangkap orangnya. Karena kami juga minta untuk segera ditahan, kami serahkan ke pihak kepolisian. Untuk tindak lanjut ya tentunya itu menjadi ranahnya pihak kepolisian seperti apa. Terus yang lainnya tuh ada yang membuka lahan untuk berkebun. Mereka membuka lahan untuk berkebun, tapi di situ tidak diawasi. Sehingga api itu membesar dan menjalar, membias, mendekatilah pemukiman warga. Itu dua faktor itu yang paling sering terjadi di beberapa kasus yang sudah terjadi di Kabupaten Bovendigul.
1: Oke, kalau tiga kasus tadi ada kebakaran rumah, itu penyebabnya ini apa?
2: Kalau rumah ada tiga kasus itu, yaitu salah satunya yang misalnya ya di Mebel, di Jalan Musola Lama tuh, itu sumbernya dari serbuk kayu yang dibakar secara sengaja. Jadi pemicu api dari situ karena serbuk kayu, kebetulan mebel, kursi-kursi apa semua yang namanya mebel ya pasti cepat merembes. Itu memang kita datang sudah tidak bisa, dia sudah hancur karena berbahan kayu. Sama halnya juga kemarin di pesantren, ini menurut informasi masih diduga. Sementara kan dari pihak kepolisian sedang menyelidiki. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapat, data yang kami minta dari pengelola, memang ada sumber yang mengatakan bahwa api itu timbul dari samping, dari sampah.
1: Sampah.
2: Membakar sampah dan tidak mengawasi sangat berbahaya. Sudah berapa titik itu, mula-mula dia pikir aman, tapi setelah masuk tidur keluar kaget sudah melambung. Di Desa Verius kami dapat juga seperti itu. Makanya kami juga anjurkan untuk masyarakat, kalau bisa di musim kemarin jangan bakar sampah lah. Kalaupun dibakar setidaknya diawasi. Yang paling terburuk kemarin kami dapat di tempat pembuangan sampah di kilometer 18. Setelah kami dapat pengaduan dari Pak Kadis Lingkungan Hidup, itu sampahnya sudah parah, terbakar susah dipadam karena sampah itu kan tertumpuk. Kami padam atas tapi titik apinya muncul lagi. Untung saja tuh di tengah hutan sehingga polusi asapnya itu tidak terlalu berdampak ke wilayah kita, karena mungkin hutannya masih hijau. Ya kami mencegah supaya jangan dia menyebar ke dalam hutan di sekitar. Nah, kami sempat naik tapi memang kesulitan karena sumber air pun yang terdekat di situ tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Jaraknya sangat jauh. Jadi kami agak kesulitan, tapi kami mencoba nanti berkoordinasi dengan Pak Kadis. Mungkin nanti kami akan berupaya untuk kembali lagi untuk memadamkan.
1: Baik, terima kasih buat Pak petugas damkar yang selalu berjibaku dengan api-api di sana. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada ya, kami mengajak pendengar semua, kita bisa berinteraktif di 0811 4954333 atau di 0811 4988666 dan juga pesan pendek di 0811 4988 222. Ya, kita terima dulu sebelum kita menuju ke pihak kesehatan yang punya kehidupan ini sendiri. Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Dengan Pak Thomas di Asiki.
1: Oke, baik Pak Thomas, silakan, mau menyampaikan apa ini?
3: Ya, saya mau sampaikan terutama di Kota Tanah Merah dan ini, pada umumnya di 212 kampung. Hal-hal kebakaran yang sementara selama musim kemarau terjadi, kalau menurut pribadi saya ini tidak mungkin terjadi karena panas sampai kebakaran sendiri, tapi masih kebanyakan dari tangan manusia. Kebanyakan dari tangan manusia, jadi ya ini seharusnya masa kemarau ini kita harus takut untuk mau coba bakar-bakar. Entah itu kebun maupun itu apapun tidak boleh dibakar. Kalau bisa sabar sampai hujan baru boleh dibakar. Kalau musim kemarau ini tidak boleh dibakar-bakar sama sekali, tidak boleh. Ada yang karena kebun dibakar karena mungkin tidak sengaja karena kebun. Ada juga masih ada sebagian orang juga yang sengaja buat dia. Oknum-oknum orang nakal yang buat dia tidak sengaja bakar-bakar. Masih ada. Masih ada oknum orang yang nakal-nakal sengaja bakar-bakar. Jadi kami minta supaya dalam musim panas kemarau ini masih berjalan ini tidak boleh bakar-bakar. Entah itu sengaja maupun tidak sengaja tidak boleh. Karena ini berbahaya. Kebun kah, mau bakar sampah kah, mau bakar apa, pokoknya di luar rumah tidak boleh coba-coba bakar-bakar itu. Terima kasih, selamat.
1: Oke, okay, baik, ini masukannya dari Pak Thomas untuk kita seluruh masyarakat Bovendigul untuk jangan bakar-bakar, boleh bakar-bakar tapi ada pengawasan ya Pak ya. Nah, oke, okay, baik, kita ke pihak kesehatan ini sendiri. Bahwa terhitung dari tanggal 22 Juni ini kasus kebakaran hutan di Bovendigul ini sudah terjadi, dan bahkan beberapa waktu lalu itu asap pun menyelimuti Kota Tanah Merah Bovendigul. Kalau boleh tahu sejauh ini seperti apa sih pihak kesehatan melihat dengan iklim dan cuaca serta kabut asap yang terjadi di Bovendigul ini, apakah sudah berdampak ke level yang parah atau masih biasa-biasa saja? Silakan Pak.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Yoris. Terkait dengan fenomena musim kemarau yang panjang, saya pikir ya, betul. Untuk tahun ini memang dampak-dampak dari keberadaan atau situasi kondisi terjadinya musim kemarau ini berkaitan dengan beberapa penyakit-penyakit yang kecenderungan berpotensi akan muncul dan akan sering ada di kondisi kesehatan manusia. Itu salah satunya adalah ISPA, penyakit infeksi-infeksi saluran pernafasan bagian atas yang bersifat akut. Kemudian adanya peningkatan juga diare karena semakin menipisnya ketersediaan air, terutama air bersih. Kemudian juga ada dehidrasi yang menyebabkan heat stroke atau suhu tubuh meningkat. Namun kalau dikaitkan dengan fenomena itu, saya pikir kalau di Boven kayaknya cuaca kemarau-nya lebih kayak macam mendung tapi tidak ada hujan ya. Ya, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir itu biasanya sih demam berdarah. Demam berdarah. Ya, karena ketersediaan air bersih yang semakin menipis menyebabkan semakin banyaknya manusia menampung air-air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena tidak terjaga dengan baik menjadi tempat perindukan khusus untuk nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya konsentrasi untuk melihat kasus dari beberapa kasus tadi yang saya sebutkan atau jenis-jenis penyakit tadi, lebih ke infeksi saluran pernafasan akut ya. Kemarau ini identik dengan musim kering, debu. Kalau kita kaitkan lagi dengan kebakaran yang mengakibatkan polusi yaitu asap, memang sangat punya potensi untuk mengganggu siklus pernafasan kita. Artinya sistem pernafasan kita akan terganggu. Namun beberapa hasil dari pemantauan sejak dari bulan Juni tadi disampaikan, saya ambil data sebulan dari bulan Mei juga sampai dengan per September, yang kalau di istilah kami ada namanya SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, itu adalah pantauan laporan kasus dari semua fasilitas layanan kesehatan yang ada di kabupaten. Itu kasusnya masih bersifat normatif, masih bersifat normal, bahkan sampai dengan per bulan September di minggu ini dia kasusnya cenderung menurun. Karena secara total kabupaten dari bulan Juni sekitar 1700-an kasus ISPA, dia naik di 2000-an di bulan Juli, tapi dia secara bertahap dia turun sampai dengan di 1400-an kasus ISPA. Nah, ini gabungan dari semua distrik ya, semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk swasta punya data juga kita ambil. Nah, kasus-kasus ini juga ini lebih kepada kasus yang bersifat kunjungan, bukan kasus baru. Jadi dalam mungkin satu orang bisa sakit flu atau gangguan pernafasan tuh bisa dalam satu bulan mungkin bisa dua kali. Jadi dia kami menghitungnya sebagai kasus kunjungan. Memang secara jumlah kasus saya lihat di sini secara data di Distrik Jair yang punya kasus cukup tinggi. Distrik Jair ya, karena mungkin saya pikir juga karena jumlah penduduk juga terbesar juga ada di wilayah Distrik Jair. Kurang lebih dari gabungan dari klinik Asiki, kemudian POPB plus dengan Puskesmas Getentiri, kurang lebih ada sekitar 3.300 sekian kasus sepanjang dari bulan Juni, Mei sampai dengan bulan September kurang lebih ya. Namun kalau untuk khusus Distrik Mandobo saja, di sini gabungan data dari Puskesmas Tanah Merah sendiri bersama dengan rumah sakit jauh lebih kecil dibandingkan Distrik Jaya, sekitar 1.100 sekian. Jadi keterkaitan musim kemarau memang iya, tapi dari situasi kondisi kebakaran yang terjadi mungkin beda ya dengan Kalimantan ya. Kalau Kalimantan kan kebakaran hutannya masif sekali, jadi memang itu dia sangat berdampak sekali. Namun di kita seperti tadi kita yang dengar, memang ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin karena kelalaian, unsur mungkin ketidaksengajaan juga. Ada juga ya biasa namanya, mungkin kalau tadi disampaikan sama Pak Kasih tadi terkait tentang anak-anak kecil biasa mungkin bermain tapi tidak sadar ternyata yang dia mainkan itu ternyata berbahaya, jadi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap kasus-kasus penyakit khususnya di penyakit pernafasan seperti itu.
1: Oke, baik Pak Taufik. Nah, ini sangat menarik bahwa di tengah musim kemarau dengan asap yang menyebar, tetapi ISPA ini kan tidak meningkat ya, dan ini juga statusnya karena bersifat tadi ada kunjungan ya, sifat kunjungan. Nah, sebelum menjawab lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
5: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kita masih dalam dialog kita Gerakan Membangun Papua. Kami menyapa kembali buat para pendengar kita yang ada di RRI Merauke, RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, dan juga RRI Jayapura. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Tentunya di pagi hari ini kami juga mengajak para pendengar semua di 6 stasiun RRI untuk bisa bergabung bersama kami. Kami kembali sampaikan yang mau bergabung di dialog kita di pagi hari ini di 0811 49 54 333, atau di 0811 49 88 666, dan juga pesan pendek di 0811 49 88 222. Bagi para pendengar semua yang ada di Korwil 1 Jayapura juga bisa memberikan masukan atau pendapat terkait dengan untuk penanganan masalah karhutla di wilayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan juga bagaimana penanganan di daerah Anda. Bisa juga kita saling sharing di dialog kita di pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua. Nah, kita lanjut lagi di masalah kesehatan tadi, bahwa ya di tengah musim kemarau, bahwa di Bovendigul ini ispa tidak terlalu menonjol ya, bahkan ini menjadi penyakit bawaan itu sendiri. Nah, ini kira-kira apakah ini memang sudah menjadi salah satu kesadaran masyarakat sendiri ya, untuk menjaga agar di tengah situasi seperti ini harus menggunakan masker, atau memang sudah diberikan satu himbauan tersendiri oleh pihak kesehatan untuk menjaga kesehatan ini tetap terjaga baik di tengah musim kemarau ini, Pak?
4: Baik, terima kasih. Saya pikir kami di bidang kesehatan memang salah satu tugas dan fungsi kami adalah salah satunya upaya promotif. Nah, dalam promotif itu memang selalu disosialisasikan, diberi penyuluhan dan edukasi terkait tentang beberapa upaya-upaya bagi masyarakat dalam menghindari dari sebuah risiko-risiko penyakit. Jadi memang aktivitas promosi atau promotif ini memang gencar di faskes kami untuk dilakukan. Saya pikir teman-teman sering melakukan aktivitas itu, dan saya pikir masyarakat dengan tingkat pemahaman seiring berjalannya waktu sudah memiliki gambaran dan informasi terkait tentang bagaimana upaya-upaya dalam mencegah. Kemudian juga penyakit ispa ini memang sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan. Betul. Karena memang ini adalah penyakit yang yang memang sudah bisa saya bilang memang harus berdampingan dengan kita karena berkaitan dengan masalah lingkungan dan yang lain-lainnya. Namun upaya-upaya untuk meredam atau meminimalisir itu menjadi bagian yang memang diupayakan agar masyarakat tidak terlalu terdampak. Memang ada beberapa kasus-kasus yang tinggi kalau saya lihat macam di Asiki. Saya pikir memang mungkin ya ada kaitannya dengan musim kemarau sehingga ada peningkatan debu.
1: Debu itu.
4: Jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang memang mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan terpapar karena situasi kondisi lingkungan yang memang tidak bisa kita kendalikan ya, namanya cuaca ya. Namun saya pikir upaya pencegahan yang dilakukan, saya pikir masyarakat sekarang sudah pada sadar. Bahkan penggunaan masker juga semenjak dulu kita memiliki riwayat kejadian COVID menjadi bentuk kesadaran secara tersendiri yang masyarakat miliki dan diingat. bahwa setiap kali dengan ini pasti akan menggunakan masker. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik. Nah ini tadi bahwa di tengah musim kemarau seperti ini, penyakitnya bukan hanya ISPA ya, ini ada empat tadi, ada diare, ada dehidrasi juga, ada DBD. Nah dari keempat ini, terlepas dari ISPA itu sendiri, nah untuk masalah diare, dehidrasi dan DBD sendiri peningkatannya seperti apa sih sebenarnya?
4: Ya, kalau untuk kasus-kasus demam berdarah sampai dengan saat ini data kasus di kami itu masih terpusat kepada kasus yang memang masih bersifat dalam batas normal. Dalam batas normal, masih dalam batas normal, di mana kasus-kasus demam berdarah ini kan ada berkaitan dengan vektor juga, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Namun beberapa laporan dari kasus surveillance ini sementara masih bersifat suspek atau tersangka dan tidak terbukti bahwa dia demam berdarah. Jadi masih dalam batas ambang normal. Kemudian kasus-kasus diare ini juga sama seperti yang saya bilang, bahwa diare ini adalah penyakit yang memang bisa kita bilang bawaan melekat buat manusia. Dalam artian tidak ada bisa kita hilangkan namanya diare itu pasti. Tapi diare yang terjadi ini lebih kepada mungkin karena pola makan salah, ya kalau kita istilahkan dengan salah makan lah biasanya seperti begitu, lebih ke arah itu, dan masih dalam jumlah kasus yang cukup-cukup normal juga. Jadi ada ambang batas, namun memang seperti yang saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit tertentu kayak macam ISPA, diare ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hilangkan, namun kita upayakan untuk diminimalisir. Dan aktivitas kami dalam memantau perkembangan dari minggu per minggu oleh teman-teman dan rekan-rekan kami di semua fasilitas layanan kesehatan, baik yang pertama maupun yang lanjutan, dalam hal ini rumah sakit, masih dalam taraf bisa dikontrol.
1: Oke. Berarti pada prinsipnya masih bisa dikontrol semua ya Pak ya?
4: Ya.
1: Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita tetap menjaga kesehatan dan juga situasi lingkungan tempat tinggal kita. Kalau kita sudah bisa menjaga dan menjadi pengaman untuk wilayah kita, tentunya semua apa yang kita pikirkan tidak akan terjadi. Nah ini kita kembali lagi ke BMKG Pak.

0: tidak rata ya. Termasuk ada yang pembukitannya juga, ada lembahnya juga. Dan kita juga tidak mengindahkan, kita juga ini termasuk yang dekat juga kan ke lokasi pegunungan ya. Nah itu juga tentu memberikan pengaruh terhadap kondisi perawanan di Bovendigul ini sendiri.
1: Oke, berarti sejauh ini kita untuk wilayah Bovendigul kalau prediksi cuaca ini berarti adem-adem panas kah atau adem-adem hangat atau adem-adem bagaimana ini, Pak?
0: Iya, untuk sebenarnya karena kondisi perawanan itu sendiri yang cukup tinggi, nah sehingga otomatis kan itu akan menutup atau mengurangi cerah-cerah dari sinar matahari, sehingga kondisinya kan cenderung lebih, mungkin lebih bisa dibilang lebih sumuk kali ya, lebih lembab gitu kan. Nah itu juga memang dibuktikan dari hasil pantauan kami atau monitoring kami di lapangan, memang kondisi di Tanah Merah itu sendiri itu kondisi kelembapannya itu cukup tinggi, sehingga ya untuk beberapa kasus seperti tadi juga kayak untuk DBD itu ini juga sangat kejar, karena memang karena kondisi kelembapannya cukup tinggi otomatis genangan-genangan air gitu kan itu cukup lama ya, walaupun dengan kondisi yang sekarang bisa dibilang kering, tapi tentu saja dengan kondisi yang lembab makanya dan kondisi kontur tanah juga ya, kontur tanah juga yang cenderung tanah merah ini kan bisa dibilang tanah liat juga bukan, tapi dibilang pasir juga bukan juga ya gitu kan. Nah, jadi penyerapan airnya juga kurang bagus gitu kan, sehingga genangan-genangan air juga lebih banyak gitu kan. Itu dibuktikan juga dari hasil monitoring kami di lapangan untuk unsur tanah sendiri itu pada saat kondisi hujan cenderung lembab dan basah.
1: Nah baik, kita kembali ke kesehatan ini, tanah kita lembab dan basah, tentunya ini akan mengundang banyak nyamuk. Nah ini kira-kira bagaimana ini kalau dari kacamata pihak kesehatan sendiri, untuk apalagi dengan situasi hari ini kita melihat nyamuk-nyamuk yang besar tuh banyak sekali saat ini. Nah ini kira-kira adakah satu langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh pihak kesehatan untuk melakukan fogging itu sendiri, atau kira-kira bagaimana sejauh ini di tengah musim kemarau yang cukup panjang ini?
2: Ya baik, yang jelas perindukan nyamuk untuk beberapa saat ini memang konsentrasinya agak berbeda. Jadi begini, kalau untuk di musim kemarau itu lebih identik dengan meningkatnya kasus-kasus penyakit potensi untuk demam berdarah, DBD. Karena nyamuk ini dia punya kebiasaan unik, nyamuk elit lah bahasanya. Karena dia punya perkembangbiakan tuh di air yang bersih. Air yang bersih yang tidak ada hubungan kontak langsung dengan tanah. Nah, sedangkan kalau untuk malaria biasanya di musim penghujan. Musim penghujan. Jadi kasus-kasus malaria kami dengan aktifnya teman-teman fasilitas layanan kesehatan ini melakukan kegiatan pemeriksaan secara dini, yaitu misalnya mass blood survey atau aktivitas deteksi dini, kasusnya cenderung agak mulai menurun. Dikarenakan kenapa? Karena mengeringnya. Mengeringnya beberapa genangan-genangan air di pemukiman masyarakat di sekitaran kita. Jadi memang dia agak sedikit mengering. Nah, nyamuk-nyamuk malaria ini dia agak sedikit kurang berkembang dengan secara masif karena siklus perkembangbiakan nyamuk itu kan sangat cepat. Karena ketersediaan media dalam hal ini adalah genangan-genangan air yang bersentuhan langsung dengan tanah sudah mulai berkurang, otomatis memang populasi mereka mulai juga berkurang. Namun sangat identik dengan banyaknya nyamuk-nyamuk yang besar-besar ini. Nah, memang itu nyamuk jenis tipe lain yang bukan nyamuk Anopheles, tapi ada beberapa nyamuk lagi yang mungkin Culex atau yang lainnya yang notabene memang bukan menjadi penghantar atau media penerus parasit dari orang sakit ke orang yang sehat. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita perhatikan kembali fenomena nyamuk mulai banyak di pekarangan kita itu karena memang kan posisi kering, sumber-sumber air kering, memang nyamuk pada ya bahasanya kayak macam urbanisasi kalau kita masyarakat. Dia juga akan mencari tempat-tempat di mana ketersediaan air itu ada untuk perkembangbiakan. Nah, kebetulan kan lingkungan yang ada dalam genangan kan pasti manusia. Salah satunya manusia. Manusia pasti akan berupaya untuk

0: menyediakan air untuk kebutuhan keseharian. Dan aktivitas kayak mencuci apa itu kan adanya di lingkungan pekarangan kita. Makanya lebih banyak seperti tadi, mulai banyak ini. Memang benar, itu nyamuk-nyamuk yang besar-besar, namun tidak semuanya itu nyamuk Anopheles. Seperti itu.
1: Berarti aman ya nyamuknya ini?
0: Sebenarnya tidak dibilang aman juga sebenarnya ya. Tidak dibilang aman juga. Jadi sebenarnya kan prinsip serangga ini kan harusnya memang kita harus hindari sebenarnya. Jadi lebih kepada bagaimana cara kita untuk membiasakan untuk kebersihan lingkungan perlu kita perhatikan dengan perlindungan diri seperti ya kayak macam ini kita mungkin menggunakan anti-anti nyamuk lah. Entah itu baygon, obat nyamuk bakar atau lotion di tangan untuk menghindari gigitan nyamuk. Seperti itu. Jadi saya tidak bilang aman juga.
1: Baik. Terima kasih Pak Taufik. Ini kita kembali lagi ke pihak damkar sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh pihak BMKG bahwa kemarau ini masih panjang ini. Bagaimana untuk penanganan itu sendiri terkait dengan fasilitas pendukung? Karena tadi dijelaskan ya sangat terbatas. Bahkan kemarin ada satu unit mobil sudah tidak beroperasi baik, hanya satu yang berjalan. Kalau besok lagi satu berjalan, jangan sampai seperti di Nabire ya, pihak damkar sudah tidak mau beroperasi. Ini bahaya juga kalau sudah dilepas oleh pihak damkar. BNPB kemana? Nah ini kira-kira bagaimana ini penjelasan ini Pak Agus?
2: Ya baik. Jadi kan untuk kami dari damkar menyikapi hasil prediksi daripada BMKG sendiri, tentu kami memiliki harapan yang besar untuk ada atensi khusus kepada kami damkar. Sampai saat ini saya berbicara, kami melayani ini hanya menggunakan dua selang. Dan itu tidak sesuai dengan standar SOP kita. Sudah tidak layak. Tapi kemarin kami menggunakannya tuh anak-anak punya motivasi yang tinggi karena hal kemanusiaan, mereka akalin saja. Sehingga titik api yang radius 30 meter, kalau lebih daripada 30 meter kami tidak mampu untuk padam. Karena selang tidak ada. Terus mobil. Kami ketika ke TKP kebakaran, mobil kami itu kan pemadamnya dua. Dengan kapasitas 4.000 liter satu mobil. Yang satu mobil itu memang benar-benar mobil damkar, pemadam kebakaran khusus, dibuat oleh pabrik. Tapi yang satunya itu mobil trek, yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk jadi mobil damkar. Ketika kami tiba di TKP, tentunya harus dengan secepat mungkin kami padamkan api. Nah, ketika 4.000 liter atau 8.000 liter itu habis, kami butuh mobil supply. Mobil supply ini sangat penting. Karena mobil supply disitulah dia yang bertugas untuk mengambil air di titik air, baru dia kembali.
1: Kembali, betul.
2: Ke dua unit mobil ini. Kalau yang gunakan PTO, enak. Dia cepat airnya. Kita bisa gas tinggi airnya ini. Kalau yang satu yang mobil modifikasi itu tidak mempan. Dia airnya pendek saja, tidak sampai ke titik api karena keterbatasan selang. Nah, dengan medan geografis yang kita punya, beberapa titik itu kami harus hadapi di kedalaman hutan yang sangat jauh. Kami berupaya sampai mobil kami rusak. Kemarin sempat kami ya berapa bulan kami layani dengan dorong-dorong. Begitu pengaduan masuk, kami di pos dorong. Sampai TKP mobil mati, dorong. Sehingga kami harap mungkin ada atensi khusus. Kami sudah buat laporan. Kami sudah serahkan ke pihak eksekutif ataupun legislatif, DPR, DPRD, dan juga Pak Bupati sendiri. Kami sudah serahkan. Ya memang ada harapan, tapi tidak tahu nanti sampai kapan, karena kemarau nih nanti sampai Januari.
1: Nah itu, jangan harap-harap saja baru tidak ada, repot kita.
2: Itu Pak. Terus betul. Pak, kalau mungkin saya tambahkan, ini dari segi kesejahteraan kami ya. Kami punya petugas, kemarin salah satu supir sudah drop. Sempat dirawat parah karena kecapean berdasarkan hasil pemeriksaan. Telah hampir dipanggil Tuhan, tapi di Tuhan dia bisa selamat. Kebakaran rumah, serpihan kaca masuk di mata karena tidak ada helm.
0: APD
2: kami tidak ada. dia memaksakan untuk padamkan api, serpihan kaca masuk di mata tapi kacanya bisa keluar, ada yang tangan luka karena tidak punya sarung tangan. Begitulah keadaan realita kami. Tapi saya bersyukur karena anak-anak buah saya, anggota saya, kami selalu mengedepankan bahwa kami melayani dengan tulus, dengan hati. Sebenarnya hutan itu bukan tugas kami.
1: Betul.
2: Bukan tugas kami. Ada OPD terkait.
1: Iya.
2: Di sini dalam hal ini BPBD.
1: Iya, BPBD.
2: Ada ego sektoral. Kami sudah sempat menyurat. Kami ajak dialog, rapat bersama bagaimana solusinya. Tapi tidak dihadiri seperti itu. Kami juga sudah laporkan ke atasan kami. Begitu.
1: Iya, ungkapan rasa hati ya. Tapi jangan bawa, dibawa ke hati biar kebakaran cepat padam juga di bawah. Nah, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara dialog kita. Kita langsung saja closing statement kita di pagi hari ini. Kita ke pihak BMKG, apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat dengan saat ini bahwa pihak BMKG sudah menyampaikan kemarau ini akan berkepanjangan? Silakan, Pak.
3: Ya, untuk kondisi kemarau yang berkepanjangan, apa yang telah disampaikan dari Bapak Topik, Pak Agus juga terkait dengan polusi udara, debu, itu memang identik sekali dengan kondisi kekeringan. Nah, tentunya diharapkan untuk dari kami sendiri BMKG diharapkan untuk masyarakat bisa lebih aware atau lebih peduli dengan menggunakan masker itu kan, terus juga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah sehingga bisa mengurangi kondisi polusi atau debu yang ada di luar-luar.
1: Baik, terima kasih. Ke Pak Agus, silakan. Apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di tengah situasi hari ini kemarau panjang dan juga kebakaran yang terjadi? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak RRI, sama Pak Doris yang sudah berulang kali mengundang kami. Terima kasih. Harapan saya dan imbauan saya kepada masyarakat secara seluruh, khususnya di wilayah Kabupaten Boven Digul, secara khusus Distrik Mandogo karena pelayanan kami lakukan di situ. Kalau membuka lahan, kalau bisa jangan dengan cara membakar. Mau berkebun atau apa itu jangan. Selama musim kemarau, terus untuk guru-guru di sekolah SD sampai SMA, kalau bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswi agar jangan bermain api lah saat lagi musim kemarau. Dan juga kepada oknum-oknum, ya kalau bisa sadarlah. Kami harap ada tindakan tegas dan terukur dari pihak kepolisian supaya ada efek jera. Karena oknum-oknum ini sudah 120 kasus, berarti dia tidak tobat atau punya kesadaran. Kami sempat berpikir kami hanya punya harapan, berharap sekali mungkin yang Maha Kuasa atau Tuhan memberikan hujan saja supaya kami bisa istirahat. Kalau memang dari pihak kepolisian kalau bisa ambil langkah tegas supaya ada efek jera dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Begitu. Baik. Kita ke Pak Taufik yang punya kesehatan di tengah musim kemarau yang dari pihak BMKG masih panjang ini, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat sehingga kita tetap menjaga kesehatan ini? Silakan.
4: Ya, baik. Saya pikir untuk di kesehatan yang paling penting adalah jaga kesehatan dengan istirahat cukup, konsumsi makanan yang cukup, kemudian lindungi diri dengan APD. Apabila misalnya contoh ke macam debu atau yang lain-lain, menggunakan masker serta memperhatikan kebersihan lingkungan. Itu yang paling penting, karena dalam kemarau panjang ini memang menjadi perhatian ekstra seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian informasi dari Pak Tiar terkait tentang kondisi ini membuat kita memang harus lebih ekstra karena agak berbeda dengan hujan, karena banyak sekali potensi-potensi masalah kesehatan yang bisa akan terjadi. Jadi saya pikir dengan istirahat yang cukup, pola makan yang kita atur dengan baik, kemudian melindungi diri dengan masker apabila memang polusi udara yang cukup tinggi, itu cukup membuat kita untuk bisa terhindar dari beberapa penyakit serta memperhatikan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Saya pikir itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini yang sudah banyak memberikan informasi edukasi agar kita bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga alam kita dari bahaya kebakaran hutan di tengah musim kemarau yang masih panjang saat ini. Tentunya terima kasih buat para pendengar RRI di Korwil Satu Jayapura yang ada di Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Thomas ya, yang ada di ASI kita di yang sudah memberikan masukan yang baik untuk kita semua. Tentunya jika ada kesadaran masyarakat seperti Pak Thomas tadi, kita tidak akan merasakan dampak dari kebakaran itu. Intinya di tengah musim kemarau ini, seperti apa yang disampaikan Pak Agus, hilangkan ego itu. Jika kita biarkan ego itu tetap berlarut di dalam diri kita, makanya sia-sialah perjuangan kita dan kebakaran itu akan terus terjadi. Hari ini, mari kita bersama-sama jaga hutan kita, jaga alam kita, dan kesehatan itu pasti akan terjamin jika kita sama-sama saling menjaga. Salam.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancaran luas kan.
1: Good morning. A jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
2: Hello. This is supposed to sound happy.
3: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
4: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
3: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
4: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
3: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
4: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
5: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
3: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
4: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
3: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
4: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
3: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
4: yeah.
3: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
4: Yeah,
3: tempo
4: Mama.
3: Sudah,
4: yeah,
3: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
6: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
7: Cintai dan lestarikan.

Ya, baik, selamat siang pendengar setia program A1 RRI Srui. Kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda di sesi Srui siang ini. Program A1 RRI Srui terus mengudara di ruang dengar Anda. Tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan untuk terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Edisi Kamis 24 September 2026. Ya, pendengar baru saja kita ikuti bersama tadi ya, dialog interaktif Gerakan Membangun Papua yang disiarkan melalui RRI Bovendigul dan di Relay Sekorwil 1 Papua. Kembali bersama program 1 RRI Srui, akan kami temani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi yang sudah kami siapkan, juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menambah semangat dan inspirasi bagi Anda melakukan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar, pukul 11.24 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Mas 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. TEP UGM gelar pelatihan hilirisasi pertanian. Pendengar, tim ekspedisi Patriot Universitas Gajah Mada atau TEP UGM PS 014 menggelar pelatihan hilirisasi produk pertanian melalui program Kembara di Balai Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke pada hari Rabu 23 September 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis potensi pertanian lokal melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk. Koordinator Lapangan TEP UGM PS 0114 M. Yusril Mizra mengatakan program Kembara diarahkan untuk mendorong kemajuan ekonomi yang tidak hanya dirasakan kelembagaan masyarakat, tetapi juga para anggotanya melalui pelatihan dan pendampingan. Pendengar, pelatihan mengangkat tema strategi membangun inisiasi produk kewirausahaan bagi kelembagaan berbasis hasil pertanian. Dengan menghadirkan akademisi Prodi Agribisnis Universitas Musamus sebagai narasumber. Materi meliputi identifikasi bahan baku lokal, pengelolaan sederhana, pengemasan, serta strategi pemasaran sesuai kebutuhan konsumen. Kegiatan diikuti puluhan peserta dari Muslimat, PKK, Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, Kelompok Gereja Katolik, serta Pesantren Al-Munawaroh Mandekman. Setelah pelatihan, peserta akan mengikuti pendampingan inisiasi produk kelembagaan pada September hingga November 2026 yang kemudian ditutup melalui mini expo inovasi produk kampung. Ya, pendengar, Kepala Distrik Kulilin Junaidi SIP MAP menyampaikan apresiasi atas kehadiran TEP UGM dan berharap program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Sementara itu, Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga SH MH berharap penguatan kelembagaan dapat mendorong kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi pertama ya tentang hilirisasi sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang TEP UGM yang gelar pelatihan hilirisasi pertanian. Ya, pendengar, masih seputar hilirisasi, informasi kedua kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dari Merauke, kita bergeser ke Palu. Hilirisasi peringatan Sulteng, nelayan dan UMKM, jangan terlupakan. Pendengar, hilirisasi perikanan di Sulawesi Tengah dinilai perlu melibatkan nelayan, pembudidaya, dan UMKM agar peningkatan produksi turut menghasilkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha di daerah. Hal ini menjadi penting seiring produksi perikanan Sulawesi Tengah pada 2025 yang mencapai 6.558.451,80 ton yang dinilai perlu diikuti penguatan industri pengolahan. Ketua Komite Tetap Bidang Pengolahan dan Hilirisasi Hasil Perikanan Kadin Sulawesi Tengah, Handri, mengatakan hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri pengolahan. Nelayan dan pembudidaya sebagai penghasil bahan baku harus tetap menjadi bagian dari rantai nilai melalui dukungan akses pasar, teknologi, pembiayaan, sarana produksi, dan standar mutu. Pendengar, menurut Handri, UMKM pengolahan juga memiliki posisi penting dalam pengembangan industri perikanan daerah. Karena itu, kemitraan antara industri, UMKM, nelayan, dan pembudidaya perlu diperkuat melalui akses bahan baku, teknologi, pembiayaan, sertifikasi, serta kepastian pasar dan harga.
Handri menilai pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang mendukung hilirisasi melalui kepastian regulasi, kemudahan perizinan, pembiayaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Dengan penguatan kapasitas pengelolaan di dalam daerah, produksi perikanan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi Sulawesi Tengah. Ya, pendengar, informasi kedua tentang hilirisasi ya, di mana hilirisasi perikanan Sulteng, nelayan dan UMKM jangan terlupakan. Informasi kedua dari Palu sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya. Semoga dua informasi tentang hilirisasi yang sudah kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 11.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dua tembang manis ya untuk menemani ruang dengar Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini, edisi Kamis 24 September 2026. Ya, ada Yostem atau Yosem Tempo dulu ya. Dan juga disusul dengan tembang berikutnya, tembang Minang Udah Sayang. Pendengar, semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi bertemakan ketahanan pangan ke ruang dengar Anda dan kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Dinas Ketahanan Pangan Kolaka perkuat pengawasan pangan segar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, memperketat pengawasan dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT guna memastikan produk yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi cemaran pada berbagai komoditas pangan segar, seperti beras dan sayur mayur, sebelum produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka, Abbas, mengatakan pengawasan dilakukan melalui metode tes cepat atau rapid test untuk mengetahui tingkat pencemar kimia maupun mikrobiologi pada pangan segar. Menurut Abbas, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melindungi masyarakat dari potensi bahaya cemaran pangan sekaligus memastikan mutu produk pangan segar yang beredar tetap terjaga. Pendengar, pengujian lapangan dilakukan di sejumlah titik strategis yang mencakup tingkat petani, tempat produksi, jalur distribusi, pasar tradisional, hingga peredaran pangan di tengah masyarakat. Selain pemeriksaan secara langsung, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka juga melakukan pengambilan sampel secara berkala untuk selanjutnya diuji di laboratorium terakreditasi. Pengujian tersebut difokuskan untuk memetakan potensi sebagai jenis cemaran berbahaya, mulai dari residu pestisida, logam berat, mikrobiologi, hingga mikotoksin yang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Ya, pendengar, Abbas juga menjelaskan pengawasan keamanan pangan tidak hanya bertujuan melindungi konsumen. Pemerintah daerah juga berupaya membina para pelaku usaha agar semakin memahami dan mematuhi praktik penanganan pangan yang baik. Untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga ke wilayah pelosok dan lokasi produksi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka mengusulkan pengadaan mobil laboratorium keamanan pangan segar asal tumbuhan dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2027. Keberadaan laboratorium keliling tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala jarak dan mempercepat proses pemeriksaan. Dengan fasilitas tersebut, petugas nantinya dapat melakukan pengujian secara langsung dan lebih akurat di lokasi produksi maupun unit distribusi. Penguatan pengawasan dan rencana penyediaan fasilitas laboratorium keliling menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kolaka membangun sistem keamanan pangan yang lebih responsif. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pangan segar yang beredar di masyarakat tetap aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Ya, pendengar, informasi pertama tentang Dinas Ketahanan Pangan Kolaka perkuat pengawasan pangan segar dengan tema ketahanan pangan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, dan kita beranjak ke informasi kedua ya, masih tentang ketahanan pangan. Ibu rumah tangga jadi garda terdepan program Gemar Ikan. Pendengar, upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sampang terus digencarkan. Mengusung ibu rumah tangga sebagai garda terdepan, sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sukses digelar di halaman Makam Rato Abuh. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten

Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa para ibu memegang peran sentral sebagai pengendali pola makan sekaligus penentu kesehatan keluarga di rumah. Pendengar, berbeda dari acara formal pada umumnya, kegiatan ini sengaja digelar di ruang terbuka agar bisa langsung menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya fokus pada edukasi gizi dan pentingnya mengonsumsi protein ikan, acara ini juga memadukan berbagai program kerakyatan melalui kolaborasi aktif antar perangkat daerah. Melalui pendekatan terpadu ini, para ibu tidak hanya dibekali pemahaman pentingnya gizi anak, tetapi juga diberikan akses langsung terhadap produk pangan berkualitas dan layanan kesehatan yang inklusif. Ya, pendengar, informasi kedua ya tentang ketahanan pangan, di mana ibu rumah tangga jadi garda terdepan program Gemar Ikan. Dua informasi bertemakan ketahanan pangan ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan info-info yang kami bagikan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, baik pendengar menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya, dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Kembali kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut, semoga menghibur Anda ya, dan menambah semangat serta memberikan inspirasi bagi Anda untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan informasi bertemakan investasi dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Investasi jangan hanya tergiur keuntungan. Pendengar, ada satu pertanyaan sederhana yang semestinya muncul sebelum seseorang menyerahkan uang untuk sebuah investasi. Dari mana keuntungan itu berasal? Ya, pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, perhatian masyarakat seringkali justru tertuju pada besarnya keuntungan, kecepatan pencairan, dan bonus yang ditawarkan. Ketika seorang mendengar janji keuntungan 10% setiap bulan, misalnya yang muncul bisa jadi pertanyaan tentang sumber keuntungan. Yang muncul justru bayangan tentang berapa banyak uang yang akan diterima. Ya, pendengar, disinilah persoalan investasi bodong dapat bermula. Tawaran investasi kini semakin mudah ditemukan. Media sosial, grup percakapan, komunitas, bahkan rekomendasi teman dan keluarga dapat menjadi pintu masuk sebuah tawaran investasi. Tidak sedikit tawaran yang dikemas dengan cara meyakinkan Anda, ya, yang menjanjikan keuntungan tetap, penghasilan rutin, bonus, hingga menunjukkan bukti keberhasilan peserta sebelumnya. Ya, namun investasi tidak seharusnya dinilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Pendengar, salah satu mekanisme yang perlu dipahami masyarakat adalah skema Ponzi. Dalam mekanisme ini, pembayaran kepada peserta sebelumnya dapat berasal dari dana peserta yang masuk kemudian. Bukan dari keuntungan kegiatan usaha atau investasi sebenarnya. Menariknya, pembayaran awal justru dapat membuat sebuah skema semakin dipercaya. Ketika seseorang menerima keuntungan seperti yang dijanjikan, ia merasa telah membuktikan bahwa investasinya berhasil. Kepercayaan tumbuh, modal bisa bertambah, bahkan pengalaman tersebut dapat diceritakan kepada orang lain. Masalahnya, keuntungan pertama belum tentu membuktikan sumber keuntungan tersebut sehat. Bukti transfer hanya menunjukkan bahwa uang telah berpindah. Pertanyaan yang lebih penting adalah, dari mana uang itu berasal? Apakah dari keuntungan kegiatan usaha? Apakah dari pendapatan investasi? Atau justru berasal dari setoran peserta lain? Pendengar, dalam investasi yang memiliki kegiatan ekonomi yang jelas, terdapat aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Ada usaha, produk atau jasa, biaya, risiko, dan arus kas yang dapat dijelaskan. Sementara pada skema Ponzi, keberlangsungan pembayaran sangat bergantung pada masukan dana baru. Ketika peserta baru mulai berkurang, kemampuan memenuhi pembayaran kepada peserta sebelumnya ikut terganggu. Lalu bagaimana dengan testimoni? Ya, pendengar, di era media sosial, testimoni memang memiliki kekuatan besar. Foto saldo rekening, tangkapan layar keuntungan, kendaraan baru, atau cerita keberhasilan finansial dapat membuat sebuah tawaran terlihat semakin meyakinkan. Apalagi jika yang memberikan testimoni adalah orang yang dikenal. Tetapi testimoni bukan laporan keuangan. Seseorang bisa saja menerima pembayaran tanpa mengetahui bagaimana pembayaran tersebut sebenarnya dihasilkan. Bahkan orang yang awalnya menjadi peserta dapat ikut mengajak orang lain karena percaya bahwa investasi tersebut benar-benar berhasil. Karena itu, literasi investasi bukan sekedar kemampuan menghitung return. Pendengar, literasi investasi juga berarti memahami hubungan antara keuntungan dan risiko. Sumber keuntungan, penggunaan dana, mekanisme pencairan, legalitas, serta informasi yang dapat diverifikasi. Maka, sebelum mengatakan berapa keuntungannya, ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting. Dari mana keuntungan itu berasal? Bagaimana uang kita digunakan? Apa kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan? Apa risikonya? Bagaimana dana dapat dicairkan? Dan siapa yang mengawasi? Pendengar, semakin besar keuntungan yang dijanjikan, semakin penting pula memahami risiko yang menyertainya. Bukan berarti keuntungan tinggi pasti merupakan investasi bodong. Namun, tawaran keuntungan tinggi, cepat, tetap, dan seolah tanpa risiko patut diperiksa lebih jauh. Pada akhirnya, investasi bukan tentang seberapa cepat uang bertambah,
Investasi adalah keputusan menempatkan uang pada aset, usaha, atau instrumen tertentu dengan harapan memperoleh pengembalian di masa depan, sekaligus menerima adanya risiko. Karena itu, jangan hanya melihat uang yang masuk ke rekening. Lihat juga dari mana uang itu berasal, bagaimana uang itu dihasilkan, dan apakah mekanismenya dapat dijelaskan. Sebab dalam investasi, keputusan yang baik bukan semata-mata keputusan yang menjanjikan keuntungan paling cepat. Keputusan yang baik dimulai dari pemahaman, bukan untuk takut berinvestasi, tetapi untuk lebih cerdas sebelum mempercayakan uang. Ya, pendengar, informasi pertama ya tentang investasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana investasi jangan hanya tergiur keuntungan. Semoga langkah-langkah ya yang sudah kami hadirkan melalui informasi investasi ini boleh bermanfaat bagi Anda untuk mengetahui ya apakah investasi bodong atau investasi itu benar-benar legal untuk diikuti oleh kita. Ya, pendengar, beranjak ke informasi kedua, masih seputar investasi. Investasi pabrik karet dan peternakan di Melak masih terkendala lahan. Pendengar, rencana investasi pembangunan pabrik karet dan peternakan di Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, masih dalam proses. Investasi tersebut merupakan salah satu proyek yang tengah diproses pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui skema Investment Project Ready to Offer. Sekretaris Kabupaten Kubar, Erik Victory, mengatakan proses pengembangan investasi tersebut masih menghadapi persoalan terkait status lahan yang akan digunakan. Kondisi tersebut membuat proses persiapan proyek belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Pemerintah daerah masih melakukan proses penyelesaian terkait penguasaan lahan. Menurutnya, pemerintah daerah tetap mendorong agar persoalan tersebut dapat diselesaikan, sehingga rencana investasi dapat melanjutkan tahapan yang diperlukan. Pengembangan pabrik karet dan peternakan tersebut menjadi salah satu proyek yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang pengembangan investasi di Kubar. Ya, pendengar, informasi kedua tentang investasi, di mana investasi pabrik karet dan peternakan di Melak masih terkendala lahan. Semoga dua informasi berturut-turut ya bertemakan investasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh menambah wawasan serta memperkaya ruang informasi Anda.

Ya, pendengar, kembali kami hibur Anda ya dengan tembang manis yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini ya. Mungkin Anda yang sudah beristirahat menikmati sajian makan siang Anda, kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Baik, pendengar, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui kembali menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Edisi Kamis 24 September 2026. Ya, pendengar, di acara Pilpen ini ya, Anda dapat beratensi melalui line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, Anda yang mau berbagi-bagi kabar ya, berkirim-kirim pesan, kirim salam, atau mau request lagu, boleh saja untuk menemani dan memeriahkan ya suasana siang hari Anda. Langsung saja ya, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui menanti deringan telepon dan juga pesan WhatsApp Anda.

Iya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung ke ujung. Kami sapa, selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, dan juga yang ada di Kabupaten Sejuta Baga Waropen sana, selamat siang saja, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Iya, juga buat pendengar setia yang ada di Kabupaten Supiori ya, yang ada di Biak, di Manokwari, di Numfor, di Papua Tengah ya. Ya di Papua Tengah sana ya, ada Bung X di sana, selamat siang saja. Kalau lagi wanit bisa gabung-gabung ya buat Bung X. Iya, dan juga kami mau sapa yang ada di Kota Dolar Timika sana, ada Putra dan Putri Kamoro, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Iya, juga ada pendengar setia Prosatu RR Serui ya, yang ada di Maumere sana, ada Bunda Ima dan juga keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Iya, kami juga mau sapa yang ada di Yogyakarta sana ya, ada Bapak Jerry Marian dan juga keluarga, selamat siang saja, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Iya, di Kota Ombak Sarmi sana ya, ada Kak Esti juga di sana. Selamat siang saja, selamat beraktivitas ya Kak Esti ya. Sudah lama nih suaranya tidak kedengaran di Pro 1. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya Kak Esti. Iya, juga buat Mamit ya, selamat siang saja buat Mamit. Posisinya masih di Jayapura ya, sepertinya selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya Mamit ya. Iya, yang punya Kampung Harapan juga kami mau sapa nih, ada Maven di sana. Selamat siang saja buat Maven, selamat beraktivitas. Semoga sudah sehat kembali ya Maven ya. Juga ada laki-laki Seribu Bakau ya di seputaran Kampung Harapan. Selamat siang saja. Iya, dan kami mau sapa yang ada di Gang Surabaya ya, ada Putri Sisbel di sana. Selamat siang, selamat beraktivitas saja.

Ya, pendengar pukul 12.24 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 24 September 2026. Iya, pendengar, Anda yang mau kirim-kirim salam, berbagi-bagi kabar ya via udara di Pro 1 RRI Serui dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, benar, kami juga mau sapa-sapa nih yang ada di seputaran Kodam sana ya. Ada Paman Roni dan keluarga di sana. Selamat siang saja buat Paman Roni ya. Mungkin lagi dinas kah di RSUD? Iya, selamat siang saja. Selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Iya, juga buat kakak Onavi ya, yang saat ini sedang berlibur bersama suami di kota Sorong sana. Selamat siang saja buat kakak Ona dan keluarga. Selamat menikmati liburannya ya di kota Sorong bersama suami tercinta. Iya, baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dan sambil menantikan atensi manis Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, baik via telepon juga pesan WhatsApp, kami hadirkan dua tembang manis dari yang pertama ya, dari Marcelina Umar, ada Di Sini Ku Nanti Cintamu, dan kemudian disusul tembang berikutnya dari Robi Sawaki, Rasa Duri Siksa Batin. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar setia Pro Satu RS Rui, di mana saja Anda berada, pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro Satu Serui, edisi Kamis 24 September 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui.
1: Bagaimana?
0: Iya, halo, Pilpen Pro Satu Serui. Iya, halo, selamat siang. Anda sudah tersambung dengan Pro Satu Serui?
1: Itin, selamat siang. Aduh, maaf ini
0: jaringan. Oke, baik. Selamat siang, Bung X. Silahkan.
1: Selamat siang, Itin.
0: Oke, selamat siang, Bung X. Terima kasih sudah gabung. Oh, sayang sekali ya. Sepertinya Bung X lagi terkendala jaringan nih. Bisa dicoba kembali ya.

0: Twitter.
1: Ya, judulnya Bung X.
0: Siang ini.
1: We don't.
0: Makasih Tina.
1: Oke, siap Bung X. Rupanya masih terkendala jaringan ya. Mungkin bisa masuk jalur WA ya, Bung X ya, supaya lagunya bisa diputarkan. Soalnya saya agak kurang kopi, jadi nanti saya putar salah bahasa biak lebih bahaya. Oke, selamat siang saja Bung X. Terima kasih sudah.
0: I have to say the word.
1: I have to say the word. Oke, siap Bung X. Akan kami carikan. Oke, rupanya jaringannya kurang bagus ya, Bung X ya. Oh, sayang sekali sudah terputus. Iya, terima kasih ya, atensi masuk via telepon dari Bung X di Papua Tengah sana. Rupanya jaringannya kurang bersahabat ya. Iya, requestan lagu dari Bung X ya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan. Dari Gerard Joling ya, We Don't Have to Say the Word. Oke, baik.

Ya, baik pendengar, pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu berapa menit ke depan ya, hingga 12.58 waktu Indonesia Timur. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di menit-menit terakhir ya. Acara Pilpen Pro 1 Serui, kami hadirkan lagu requestan dari Bung X ya. Ada We Don't Have to Say the Word dari Gerald Joling. Iya, dan juga di susul tembang berikutnya ada How Do I Break It to My Heart dari Kenny Rogers. Semoga dua tembang manis ya yang kami hadirkan bagi Anda di siang hari ini boleh menjadi teman aktivitas Anda dan menghibur Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Putri Sisbel. Ya, halo, selamat siang Putri Sisbel. Terima kasih sudah gabung ya. Ucapan dari Putri Sisbel ya, selamat siang saja. Mau ucapkan selamat siang ya buat keluarga Sangkinava, ada Om Boy, ada Pade Enos, dan juga ada Dennis ya. Iya, Putri Sisbel mau minta lagu. Ya, lagunya Putri Sisbel ini agak kurang jelas ya. Ya, mungkin saya bisa ganti dengan satu lagu Aropen saja ya buat Putri Sisbel dan juga keluarga yang sudah disebutkan. Ya, pendengar, masih ada 5 menit ke depan lagi ya di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Kamis 24 September 2026. Anda yang masih ingin beratensi ya di menit-menit terakhir ini bisa bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp ya 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ya tembang manis requestan dari Putri Sisbel ya. Satu lagu requestan namun judulnya kurang jelas ya, jadi saya gantikan dengan satu lagu Waropen, Firum Nembani. Semoga menghibur ya buat Putri Sisbel dan juga keluarga yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Baik pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri ya acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bung X di Papua Tengah sana, juga ada Putri Sisbel yang sudah bergabung via WhatsApp. Ya, dan Pilpen akan kembali ke ruang dengar Anda edisi besok Jumat 25 September 2026 di waktu yang sama. Ya, Firum Nembani menutup acara Pilpen di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RSRI di mana saja Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika, olahraga, dan juga potensi daerah.
1: ...5-2 atas Pari FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Championship.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan membersamai Indonesia Menyapa Siang edisi 24 September?
4: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang masih terus setia bersama Pro 3, dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kami akan menyoroti mengenai pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen ini mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat dipenuhi melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Lantas seperti apa konsep pendidikan gratis ini hingga perguruan tinggi yang sedang dipersiapkan pemerintah, dan siapa saja yang nantinya menjadi sasaran kebijakan ini, nanti akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda dialog interaktif HUT ke-58 Kadin Indonesia, Ekonomi Indonesia Mendunia, bersama dengan narasumber Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin. Ini dapat Anda simak siang nanti tentunya di Indonesia Menyapa Siang. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental, bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai munculnya daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi, di mana daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, setelah erupsi terjadi beberapa waktu lalu. Badan Geologi Kementerian SDM mengungkapkan daratan baru tersebut seluas 32,8 hektar, dan kemunculan daratan baru itu berada di antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung, Selat Sunda. Dan hal ini juga dikonfirmasi Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau. Daratan seluas 32,8 hektar tersebut nyaris seluas kompleks Candi Prambanan yang memiliki luas sekitar 39,8 hektar. Nah, bagaimana proses terbentuknya daratan baru setelah erupsi Gunung Anak Krakatau dan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan potensi bahaya bagi masyarakat di sekitarnya? Ini nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitar ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
3: Baik, Siva. Terima kasih informasinya.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kita ke segmen video potensi daerah, performa ekspor perikanan Maluku terus mengalami kenaikan teranyar. Gubernur Maluku melepas 30 ton komoditas perikanan ke 4 negara tujuan bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Maluku tak hanya menyimpan kekayaan rempah-rempah yang memantik kedatangan bangsa kolonial, tapi juga sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil riset, potensi perikanan Maluku tercatat mencapai lebih dari 4,7 juta ton per tahun di tiga wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Teranyar, Maluku melepas ekspor 30 ton komoditas perikanan unggulan senilai 4,25 miliar rupiah menuju 4 negara tujuan utama, yakni Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Vietnam. Pelepasan ekspor berskala besar ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leurisa bersama Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Abdul Qadir Karding, pada Selasa kemarin. Komunitas perikanan yang dikirim didominasi ikan tuna dan kepiting berkualitas tinggi dari tiga pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, ekspor ikan dari Maluku ke berbagai negara sudah rutin dilakukan, namun kali ini langsung ke negara tujuan dengan skala besar.
5: Dalam tahun ini sudah beberapa kali kita ekspor langsung dari Maluku, dan itu terlihat daripada pertumbuhan ekspor persatuan BPS semester 1 itu sebesar 23% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kemarin itu kita ekspor sebanyak 30 ton. Terdiri dari 3 perusahaan yang berbeda. Terdiri dari 26 ton itu tuna wol itu dari PT Arta Samudra. Ini produsen tuna. Itu diekspor ke Vietnam, 26 ton ya. Kemudian yang kedua dari PT Peduli Laut Maluku sebanyak 2 ton ini tuna segar melalui kargo Garuda dengan negara tujuan itu 2 ton dengan negara tujuan Jepang dan 1 ton dengan negara tujuan Amerika. Sementara kemarin juga dalam waktu bersamaan diekspor juga 1 ton ke Piting, Piting hidup ya, dengan total 1 ton ke Singapura. Jadi total semua yang kemarin kita ekspor langsung direct dari Maluku itu adalah sebesar 30 ton.
6: Pelepasan ekspor 30 ton komoditas perikanan ini menjadi bukti nyata dari dimulainya hilirisasi industri perikanan yang menjadi program unggulan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa dan Wakil Gubernur Abu Lavanat. Gubernur Hendrik menegaskan potensi laut yang besar harus diolah secara mandiri agar menjadi kekuatan ekonomi lokal sehingga Maluku tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah yang kaya bahan mentah saja.
7: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor. Ya, trade balance kita jadi bagus, ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
6: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025 misalnya, total nilai ekspor tercatat sebesar Rp805 miliar. Sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026, angkanya sudah menembus Rp850 miliar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Sulawesi Tengah menghadap langsung ke perairan Teluk Palu dan terletak di jalur strategis pelayaran internasional Alki 2. Terminal peti kemas Pantoloan Palu kini bertransformasi menjadi urat nadi perdagangan global Sulawesi Tengah. Bersama reporter Ikadek Andika.

Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Terminal Head Peti Kemas Pantoloan Palu. Kita akan membahas dan juga seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kaitan dengan seperti apa sih posisi strategis dari TPK Pantoloan Palu sebagai salah satu pendorong dari distribusi hasil-hasil produksi Sulawesi Tengah menuju ke pasar global.

0: itu adalah ekspor. Ya. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina.
1: Ya. Nah, bagaimana dengan posisi dan juga hal tersebut bisa mendorong berbagai misalnya produk-produk lokal kita, baik itu branding seperti durian dan lain sebagainya, bisa memiliki nilai lebih tinggi lagi dengan direct call tersebut?
0: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah syukur bahwa pemerintah pada saat ini dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, ya. Nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina dengan adanya label tersebut di ACC yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi semua durian-duriannya kita itu sudah siap ekspor langsung ke Cina gitu. Nah, potensi ekspor yang ada saat ini untuk kontainer-kontainer yang memuat durian itu kurang lebih 30 kontainer per shipment menggunakan peti kemas Reaper.
1: Nah, baik, terima kasih Pak Irul untuk informasinya. Dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jika kita dulu melihat potret logistik dari kawasan Timur Indonesia selalu digambarkan dengan biaya yang cukup mahal atau identik lah dengan biaya yang mahal, kini dengan kehadiran dari TPK Pantoloan Palu dengan integrasi yang luar biasa dan juga direct call yang dilakukan, maka semuanya berubah dan kini semuanya lebih mudah untuk mendukung berbagai potensi daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Saya Andika, kita akan jumpa lagi di potensi daerah berikutnya. Sampai jumpa.

kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan masyarakat adat berperan penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam dunia. Menurutnya pengetahuan serta praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi yang berkelanjutan lintas generasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah kita ke Jayapura. Bukan hanya menjadi pintu lintas negara, kawasan perbatasan Sko di kota Jayapura kini juga menjadi magnet wisata dan aktivitas ekonomi. Setiap hari pasar, ribuan warga Papua Nugini datang untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana kawasan perbatasan. Bersama reporter Lina Umasugi.
2: Kawasan perbatasan Sko di kota Jayapura, Papua tidak hanya menjadi pintu keluar masuk masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Kawasan ini juga berkembang menjadi salah satu tujuan wisata dan pusat aktivitas ekonomi yang menarik banyak pelintas dari Papua Nugini. Kepala PLBN Sko Nilu Puspa Jayaningsih mengatakan, aktivitas di kawasan perbatasan semakin ramai, terutama dengan keberadaan pasar yang menjadi tujuan warga Papua Nugini untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Setiap hari pasar, jumlah pelintas dari Papua Nugini yang datang ke kawasan Sko dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Tingginya aktivitas tersebut turut mendorong perputaran ekonomi di kawasan perbatasan. Nilai transaksi di pasar perbatasan disebut dapat mencapai miliaran rupiah tiap hari pasar. Menurut Nilu, kondisi tersebut menunjukkan kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai pintu perdagangan, tetapi juga sebagai destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Sabtu baru mereka dari imigrasi sebelah memberikan manifest itu. Atau enggak dikeluarkan oleh imigrasi sebelah.
4: Artinya animo mereka untuk ke sini berbelanja tinggi?
3: Ya sama. Kalau hari pasar begini kan di atas 1.000 yang belanja. Di atas 1.000 orang, rata-rata 1.000 sampai 2.000 per hari belanja, per hari pasar.
5: Diperkirakan perputaran uang yang masuk ke Indonesia itu berapa?
3: Sekitar 400 lah. Ya. 400 yang mana? Oh, kita survei.
2: Ia mengatakan pasar perbatasan sebelumnya hanya ramai pada hari-hari tertentu ketika warga Papua Nugini memperoleh dokumen untuk berbelanja di wilayah Indonesia. Namun pemerintah kemudian mendorong agar aktivitas perdagangan tidak hanya berlangsung satu hari dalam sepekan. Perubahan tersebut membuat aktivitas perdagangan di kawasan Sko semakin berkembang dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat di sekitar perbatasan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Nilu menilai tingginya kunjungan masyarakat Papua Nugini menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan kawasan Sko sebagai lokasi wisata perbatasan. Selain berbelanja, keberadaan pasar dan aktivitas lintas batas menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari negara tetangga. Menurutnya, semakin banyak masyarakat Papua Nugini yang datang ke Sko, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta, baik melalui perdagangan, jasa, maupun aktivitas pendukung lainnya. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar, apalagi dikelola secara berkelanjutan, dengan tetap memperlihatkan aturan lintas batas kedua negara. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Papua Barat, ada Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bintuni, merupakan lokasi setinggi 200 meter di atas permukaan laut yang menawarkan pemandangan indah untuk menikmati langit senja. Bersama reporter Dina Rianti.
6: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga. terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah, langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
7: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
8: Pertama kali.
7: Bagaimana pengalamannya?
8: Mau soalnya kesini kak, sumpah.
7: Terinspirasi mau kesini kenapa?
8: Lihat story-nya orang. Cantik-cantik.
7: Mau ambil view sunset-nya?
8: Iya. Oh. Bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
6: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, di balik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
9: Dari dulu sih orang kesini hanya kadang mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi, menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
6: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
7: Iya. Setiap hari atau bagaimana?
10: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
7: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa saja?
10: Kayaknya jarang. Pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang dong naik banyak-banyak. Kalau tidak.
7: Oh. Terus untuk naik ke atas mereka harus bayar berapa?
10: Satu orang tuh 5.000.
7: 5.000 saja. Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
10: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan karena di atas kan rawan terbakar begitu.
6: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 24 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan Pro3 RRI untuk kembali menyaksikan segmen video potensi daerah setiap harinya pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar setia program Satu dari Seru di mana saja Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan kembali bersama kami Pro Satu RRI Serui, tentu saja kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif, juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda dalam melakukan segala aktivitas rutinitas Anda sepanjang hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Oke, baik pendengar setia program Satu Era Risru di mana saja Anda berada, pukul 14:21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sekolah Lapang PHT Kakao dorong produktivitas petani Yapen. Pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Papua melalui bidang penyuluhan seksi kelembagaan menggelar Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau PHT Komoditas Kakao bagi kelompok tani di Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu 22 dan 23 September 2026. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengenali serta mengendalikan hama dan penyakit tanaman kakao. Herman Enos Victor Nunaki SP dari Dinas Pertanian Provinsi Papua Bidang Penyuluhan pada hari Selasa 23 September 2026 mengatakan sekolah lapang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan petani agar mampu melakukan pengendalian hama dan penyakit secara tepat di lapangan. Menurutnya, peningkatan kemampuan petani diharapkan dapat menjaga produktivitas tanaman kakao sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari komoditas tersebut. Sementara itu, petani kakao Yorens Merani mengapresiasi pelaksanaan sekolah lapang. Ia mengatakan, serangan hama dan penyakit selama ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan produksi kakao petani menurun. Melalui kegiatan tersebut, petani mendapatkan pengetahuan mengenai pengenalan hama dan penyakit, teknik monitoring dan identifikasi, pengendalian hama terpadu, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Dukungan juga disampaikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Bidang Perkebunan Amiruddin SPMM menilai sekolah lapang merupakan bentuk perhatian terhadap pengembangan komoditas kakao di Yapen, khususnya dalam menghadapi serangan hama, penggerek buah kakao atau PBK. Apresiasi turut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kampung Kontiunai, Christian Rontini. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap petani kakao penting dilakukan secara berkelanjutan, mengingat kakao memiliki prospek dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Melalui sekolah lapang ini, pemerintah, penyuluh, dan petani diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk meningkatkan produksi kakao sekaligus mendukung program kebangkitan kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang sekolah lapang PHT Kakao yang dorong produktivitas petani Yapen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
5: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Seru di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 dari Seru, di mana saja Anda berada, pukul 14.59 waktu Indonesia Timur. Kita jelang Warta Berita Lintas Serui sore.

Ya, baik, selamat sore pendengar dan pemirsa Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Kamis 24 September 2026. Dengan topik utama, DLH Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di Selokan. Dokumen pemekaran DOB Ngodumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Pendengar, dua topik utama ini akan kami rangkaikan dengan topik penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro Satria Restro, di mana saja Anda berada, kita ke berita pertama. DLH Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di Selokan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kecuali mereka yang memang pasti jembat.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap yang muncul dari saluran drainase atau selokan di Jalan Stefanus Rumbewa, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Kepulauan Yapen, Mesita Tayus, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan ke lokasi pada Senin 14 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan setelah DLH menerima aduan dari warga pada Jumat 11 September 2026. Selain dugaan adanya sisa lemak, kondisi saluran drainase yang mengalir dengan baik selama musim kemarau juga menjadi perhatian DLA.
1: Kecuali mereka yang memang pasti jembatan dan tumpahan air. Nah, itu Bapak kebetulan kan tinggal pas di ujung situ. Kalau area masyarakat yang sepanjang SMP 2 situ kan nggak mungkin cium bau karena tutup terus permanen. Nggak tahu drainasenya kemana, nggak mungkin baunya cium. Bapak ini tinggalnya di ujung pas yang jatuhan air ke ya kan suka ada jembatan. Nah, jadi Bapak ini kan tinggal posisinya pas di ujung. Ya, itu yang dia mewakili beberapa rumah yang ada di ujung situ. Nggak cium bau. Dari Jumat itu apa di sini? Jadi hari Senin. Senin kita sudah
2: DLH Kabupaten Kepulauan Yapen juga terus melakukan konsultasi dengan pengelola dapur SPPG terkait sistem pengelolaan air limbah atau instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Mesita menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi, sementara DLH akan memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai sejumlah hal yang perlu dibenahi terkait kemungkinan perbaikan sistem IPAL.
1: Tes IPAL-nya itu sudah sebelum operasi juga mereka memang konsultasi ke kita sini, punya IPAL apa itu sudah ada, mesin IPAL-nya ada. Cuman kita sudah turun cek lokasi, mungkin yang satu tidak terlalu, tapi yang punya tadi dia memang agak sedikit lumayan nih, belum terlalu. Ada apa nih, pembuangan masih ada lemak-lemak lah yang ikut.
2: DLH Kepulauan Yapen terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sumber bau serta mendorong perbaikan kondisi saluran drainase di kawasan tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Dokumen pemekaran DOB Ngodumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Laporan Hengki Wapai.
3: Pertama-tama terima kasih kepada MRP Majelis Rakyat Papua yang mana pleno pada tanggal 22.
4: Jayapura, Selasa 22 September 2026, Majelis Rakyat Papua MRP resmi menerima dokumen permohonan pemekaran wilayah Kabupaten Ngodumi Sisare di kantor MRP Provinsi Papua melalui rapat pleno. Dokumen ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP serta Gubernur Provinsi Papua sebelum akhirnya diteruskan ke Komisi 2 DPR RI untuk dibahas dalam sidang paripurna. Seperti dikatakan tokoh masyarakat adat sekaligus pendiri Ngodumi Sisare, Riko Rumayomi, melalui via teleponnya dari Jayapura kepada RRI, mengabarkan.
3: Pertama-tama terima kasih kepada MRP, Majelis Rakyat Papua yang mana pleno pada tanggal 22 untuk Papua Utara dan Ngodumi Sisare yang mana saya sendiri menyerahkan aspirasi untuk Ngodumi Sisare. Di depan ketua, wakil ketua, Bapak Pendeta Kori, dan juga beberapa fraksi yang ada untuk Papua Utara dan Ngodumi Sisare. Dengan demikian, kami dari Ngodumi Sisare sudah menyerahkan aspirasi yang nanti akan dilanjutkan kepada kami untuk untuk diteruskan sesuai P78 itu, dan kami akan teruskan ke DPRP. Dan dari DPRP kami akan teruskan juga kepada Gubernur Papua untuk persetujuan. Setelah itu kami akan menunggu untuk kami akan menerima surat persetujuan dari Gubernur dan kami tindak lanjut ke Mendagri. Dari Mendagri juga kami akan membawa langsung atau menghadiri pleno Bappernas atau Komisi 2 untuk ditindaklanjuti kepada Presiden. Yang mana Presiden meminta kepada kami, masyarakat Papua khusus di Papua Utara akan memberikan penghargaan dan janji politik kepada kami Papua, khusus di Papua Utara, saya Reri.
4: Riko mengatakan, proses ini diharapkan dapat menuntaskan seluruh rangkaian persyaratan administratif dan legislatif, sehingga Kabupaten Gondomisi Sare dapat ditetapkan secara sah sebagai daerah otonomi baru DOB paling cepat pada akhir tahun 2026.
3: Oleh sebab itu, mohon dukungan doa tim yang akan nanti ketemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan jawaban sekaligus dan menjawab aspirasi Papua Utara dan pemekaran DOB Gondomisi Sare dan teman-teman yang ada atau DOB-DOB yang ada. Demikian, kemarin kami sudah ketemu dan mengenal langsung kepada aspirasi kepada pemerintah khusus DPR Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti, dan mekanisme itu sesuai dengan PP 78 pasal 30 dan seterusnya untuk kami bisa dapat diberikan rekomendasi kepada DPRP. Demikian apa yang saya sampaikan ini untuk dapat ditindaklanjuti, dan mohon dukungan doa untuk bulan Oktober nanti 2026 kepada Balegnas dalam sidang paripurna juga Komisi 2 awal sampai jadilah Provinsi Utara dengan beberapa DOP yang ada buat. Demikian.
4: Di akhir penyampaian, tokoh masyarakat adat Gondomisi Sare Riko Rumayomi mengatakan, jika target tersebut tercapai, pengesahan ini akan menjadi kado istimewa perayaan Natal bagi masyarakat Waropen Atas dan Waropen Tengah, sekaligus jawaban atas perjuangan panjang aspirasi pemekaran wilayah tersebut. Dokumen pemekaran DOB Gondomisi Sare diterima MRP, langkah menuju pengesahan akhir tahun. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kita ke berita terakhir. Ulangan mid semester SD Negeri Kando terkendala keterbatasan fasilitas belajar. Laporan Cindy Faidiban.
1: SD Negeri Kando melaksanakan ulangan mid semester yang dimulai sejak Senin 21 September 2026 hingga Kamis 24 September 2026. Pelaksanaan ulangan telah memasuki hari keempat. PLT Kepala Sekolah SD Negeri Kando Marta Lembang SPD menjelaskan pelaksanaan ulangan mid semester meliputi sejumlah mata pelajaran. Pada Senin, siswa mengikuti ujian mata pelajaran agama dan PKN, kemudian Selasa matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Rabu siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal. Sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
2: Kami mulai mid dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai mid dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama PPKN. Selasa matematika bahasa Indonesia, Rabu IPA dengan IPS, Kamis PJOK dan MULOK, hari Jumat seni budaya. Untuk harapan kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28, karena murid kami di daerah pinggiran kota kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua kalau sudah tanggal begitu, karena pekerjaan orang tua itu berkebun. Jadi kalau sudah tanggal-tanggal tua pasti ikut orang tuanya ke kebun. Jadi kami.
1: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja dan kursi siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
2: Kadangkala tidak sesuai dengan kalender pendidikan. Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando, banyak sekali kekurangan, kelemahan, dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Yaitu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali. Kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah lapuk, sudah sebagian besar tidak layak dipakai.
1: Terus selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri warta berita Lintas Serui sore, kami sampaikan topik utama. DLH Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di selokan. Dokumen pemekaran DOB Ngodumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Baik pendengar, sekian warta berita Lintas Serui sore, produksi RRI Serui. Saya Christine Padua dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan juga hadapan Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Baik pendengar, pukul 15.17 waktu Indonesia Timur, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Baik pendengar, sekaligus saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 15.19 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat.
5: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina.
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, dan saudara pendengar di mana saja berada, sejam 30 menit sudah berlalu bersama Ruang Hiburan Sore Prodangdut ya. Menemani kebersamaan Anda untuk edisi hari ini, sore ini di 24 September 2026. Dan selepas ini pendengar, selepas Ruang Hiburan Pro Dangdut Pro Satu Serui menemani suasana aktivitas sore hari Anda juga, kami akan hadirkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita, Beranda Asta Cita Nasional, siaran berjaringan dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, RRI Banten dengan topik yang berbeda. Menemani suasana aktivitas sore Anda berdengar di siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Nusantara tentunya. Kami hadirkan tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Granda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

aplikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena
4: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini

0: bahan, data, yeah, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Mm-mm, betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat.

0: Apa yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
0: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang, dan juga sudah masuk ke arah kecamatan, kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres, dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
0: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
1: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Triksi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, berikan setiap program A1 RRI Strui di mana saja berada. Anda kembali bersama RRI Strui. Selepas kita ikuti, kita simak bersama Branda Asta Cita, siaran berjaringan nasional Branda Asta Cita Nasional, edisi Kamis 24 September 2026, dan bersama RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, juga RRI Banten, dengan beragam topik. Internet mengubah cara petani, dua sisi mata uang penggunaan internet, pengembangan talenta digital menuju Indonesia emas, bahkan kesiapan infrastruktur internet baik di ruang publik, kota, serang menuju smart city. Telah usai ya, sejam sudah berlalu menemani kebersamaan Anda. Dan kini Anda kembali bersama program A1 RRI Strui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Strui. Dan menemani suasana aktivitas Anda, kami hadirkan kembali deretan hiburan ya, menemani suasana petang Anda. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat petang dan selamat beraktivitas untuk Anda, warga masyarakat Kota Serui.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura.

Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

96.4 FM Pro 1 Serui dan Pandegara, Anda masih bersama program 1 petang ini ya, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Sementara 59 menit sudah beranjak dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda semua warga masyarakat Kota Serui, pendengar setia RRI Serui di mana saja berada. Ya, pendengar, dan sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkuman berita dalam Warta Berita Gema Papua bersama Korwil Nusantara 1 Papua, disiarkan dari RRI Biak untuk edisi 24 September 2026. Kami hadirkan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur Warta Berita Gema Papua.

0: pertama, pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga inflasi. Berikut laporan dari RRI Jayapura, dilaporkan Naldi Kesaulia.
1: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abisarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abisarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
2: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
1: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abepura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
3: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kurang adanya kesadaran masyarakat serta minimnya pengawasan saat membakar menyebabkan 120 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi di Bovendigul. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Yohanes Digodin.
4: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 120 lebih kasus kebakaran. Terjadi sejak 12 Juni 2026 hingga saat ini. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru tanpa ada pengawasan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
5: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Walaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan bakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
4: Agus Rewang minta pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya mulai dari tingkat SD hingga SMU untuk tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan api di tengah musim kemarau saat ini. Dari data yang dihimpun pihak damkar dan juga laporan masyarakat, banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan membakar lahan dengan sengaja yang berujung kasus pembakaran hutan dan lahan di Bovendigul terjadi. Sementara itu, salah satu warga kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia Sarina, menyampaikan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
6: Kami masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang sudah memadamkan api di saat musim kemarau ini. Bagi kita masyarakat, harus saling menjaga lingkungan kita di saat kita membakar sampah, kebun, harus ada pengawasan.
4: Natalia berharap kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas merambah seluruh wilayah Bovendigul. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Berikut laporan Tririan dari RRI Biak.
7: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimbra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
8: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Asom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
9: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Tetapi secara sertifikasi ini belum. Karena itu belum, maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat yang profesional seperti itu.
7: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
0: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura dan diproduksi RRI Bovendigul. WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena akan bentuk WKRI di Kombas dan wilayah, serta diminta dukung pembangunan penyelesaian gereja baru Paroki Kristus Jaya. Selengkapnya laporan Epifania Rean dari RRI Wamena.
10: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia menyebut apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat daerah di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Di bidang kesehatan, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
11: Lalu ke depannya kita program itu ada 5 program. Program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah. Tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, pertama kita sudah keluar di wilayah Honelama, kira-kira ketemu. Itu sudah menangkut kanker. Kesehatan itu dibawa oleh Ibu Dokter Ferry Gewon. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka karena kemarin baru saja kita juga dapat duka. Teman saya anggota aktif 2 yang korban. Ya, saya berharap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan ibu-ibu yang di Kombas, di wilayah. Mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke apa yang cerah untuk kepentingan gereja dan juga masyarakat.
10: Sementara itu, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, RD Petrus Hamsi, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. RD Petrus juga meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan Gereja Paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027, bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus Raja Semesta Alam.

0: Saya tadi diskusi dengan Pak Lukas, tahun depan kita resmi MPD. Pada pesta Kristus Raja Sinema, kita kerja di tahun 2020. Kita juga nanti tahun depan itu mulai pesta Kristus Raja Sinema.
1: Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifani Arean melaporkan.
2: Beralih ke berita terakhir, pembinaan ibu rumah tangga Papua Tengah diharapkan berlanjut jadi peluang usaha. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
3: Kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana resmi ditutup PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, Rabu 23 September 2026.
4: Ucapkan terima kasih banyak kepada bidang advokasi dan data luar biasa sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan maksimal. Saya sebagai pimpinan, saya merasa bangga. Dan hari ini yang saya jumpai ini cukup semangat sekali, cukup semangat dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara resmi kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga di

0: Kabupaten Provinsi Papua Tengah.
1: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengembangkan potensi usaha, termasuk memanfaatkan pangan lokal sebagai produk bernilai ekonomis. Ketua Panitia Pelaksana Anike Mote mengatakan, kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta yang menurutnya antusiasme tersebut menjadi modal penting agar pengetahuan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anike berharap pembinaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat dilanjutkan oleh masing-masing kabupaten sehingga semakin banyak ibu rumah tangga yang memiliki peluang untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah. Ia menilai keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh peserta dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
2: Kegiatan ini melibatkan 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Datang dari Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Ranu-Ranu, Duriai, Biyai, Nabiru, dan Timika, Kabupaten. Dan mereka semua hadir, membutuhkan warga bekerja, menggerakkan hati mereka untuk hadir di sini. Biasa jam pertama sampai hari yang ketiga ini ibu-ibu begitu antusias untuk datang terlibat di kegiatan ini. Mereka juga membeli materi yang kami berikan kan. Undangan itu serta hampiran materinya semua mereka pelajari bahwa ternyata peningkatan ekonomi keluarga untuk pribadi mereka untuk kenapa bagi sahabat kita depan UKM dan akan menuju pada UMKM itu sangat berguna sehingga mereka hadir semua.
1: Sementara itu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Teguh Sumaryono menjelaskan berbagai potensi pangan lokal dapat diolah menjadi produk usaha yang memiliki nilai jual. Dalam pembinaan tersebut, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai pengolahan atau pemanfaatan pangan lokal, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pola berusaha, menghitung keuntungan dan kerugian, serta melihat peluang pasar. Teguh mengatakan, usaha sederhana yang dikelola secara baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi keluarga apabila dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang tepat.
3: Menjadi bahan pokok materi pelatihan ini bahwa diharapkan peserta ini bisa memulai bagaimana mereka melaksanakan usaha baru. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu baik itu usaha yang berkearifan lokal. Yang ada di lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu sehingga di pertanian, bagaimana kira-kira mereka bisa memulai usahanya dari segi pertanian, misalnya pengadaan sayur-sayuran yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau memang ada hasil buahnya seperti pisang, ubi, ya mereka bagaimana itu bisa dimanfaatkan, misalnya buat keripik pisang.
1: Melalui pembinaan ini, pemerintah berharap para peserta dapat membawa pengetahuan yang diperoleh ke daerah masing-masing dan mulai mengembangkan usaha sesuai potensi yang tersedia, sehingga pemberdayaan perempuan juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mulai malam ini Satra mau lagi tinggal satu rumah denganku.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja.
0: Tidak, cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, cinta itu saya punya anak.

0: Ada apa dengan Bu Rida? Kenapa Bu Rida masih duduk di bawah pohon itu dan tidak masuk ke kelas untuk mengajar? Bu Rida, Bu Rida.
1: Eh, iya Pak Andri, ada apa?
0: Saya yang harusnya bertanya. Ada apa dengan Bu Rida? Sudah lebih 3 jam, saya perhatikan Bu Rida hanya duduk-duduk di sini saja dan tidak masuk kelas untuk mengajar.
1: Maaf Pak Andri, saya masuk ke kelas sekarang. Permisi.
0: Tunggu Bu Rida, bukunya ketinggalan Bu. Hah? Aneh. Ada apa sebenarnya dengan Bu Rida akhir-akhir ini? Dan di hari siapa ini?

0: Seharusnya saya bahagia melihat anak-anak didik saya sebentar lagi akan lulus dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi, sejak kepergian Cinta, salah satu siswi berbakat di kelas 12, saya ikut tenggelam dalam kesedihan yang panjang.
1: Bu Rida?
0: Iya Pak Andri.
1: Sebenarnya, Bapak hanya mau mengembalikan buku di hari ini. Bapak tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi, kalau Bapak perhatikan, buku di hari ini sangat penting buat Ibu Rida.
0: Iya, Pak. Hanya ini yang tersisa dari semua kenangan bersama Cinta.
1: Cinta? Siswi berprestasi yang mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Saya turut berduka cita. Tapi, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bu Rida?
0: Peristiwa itu bukan sebuah kecelakaan, Pak Andri.
1: Maksud Bu Rida?
0: Iya, tepat di malam Kamis sebelum kejadian, Cinta baru saja menghabiskan makan malamnya, kemudian naik ke ruang atas untuk beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba
1: apa? Apa yang terjadi, Bu Rida? Ayo, ceritakan semuanya.
0: Tiba-tiba langkah Cinta terhenti setelah mendengar suara pertengkaran dari ayah dan ibunya di lantai bawah.

0: Mace, kau dengar eh? Mulai malam ini Satria mau lagi tinggal satu rumah dengan kau.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja. Saya juga bosan. Saya bosan dengan tong punya kehidupan rumah tangga yang tidak pernah bahagia.
0: Oke. Semua isi rumah ini silakan kau ambil. Tapi ingat, cinta itu sapu anak, darah daging saya.
1: Apa? Tidak bisa. Saya ini cinta punya mama. Cinta harus tetap sama-sama dengan saya.
0: Tidak, cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, cinta itu saya punya anak.
0: Masa ini pun apa?
2: Sudah cukup. Cukup, mama, bapak, cukup. Cinta tuh butuh mama dengan bapak. Tolong, jangan buat cinta memilih salah satu dari antara mama dengan bapak. Tolong, bapak, tolong. Cinta tidak mau memilih. Cinta mau mama dengan bapak, sama-sama.
3: Ayo cinta sayang, kita masuk kelas yuk.
2: Untuk apa ibu? Percuma saya cinta belajar ibu. Kalaupun lulus nanti dengan nilai yang baik, siapa yang akan memberikan ucapan selamat buat cinta bu? Mama papa sudah memilih jalan masing-masing. Lalu untuk apa ibu cinta belajar? Cinta mengejar nilai bagus dan mendapat semua penghargaan dari sekolah untuk apa bu? Untuk apa bu?
3: Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan cinta. Hanya pusara yang dipenuhi bunga, bertuliskan nama cinta.
4: Apa yang sebenarnya terjadi?
3: Dalam diary ini, cinta menuliskan semua kisah hidupnya. Sampai malam terakhir, cinta berada di rumah bersama dengan ayah dan ibunya yang terus bertengkar. Setelah malam itu, lembaran kertas diary miliknya tidak lagi menyimpan cerita tentang kehidupan cinta.
4: Artinya, malam itu adalah malam kejadian kecelakaan yang menimpa cinta.
3: Dalam diary ini dituliskan, cinta melompat dari lantai 2, tepat dari jendela kamarnya. Sampai saat ini pun, polisi masih menyelidiki kasus kematian cinta.
4: Lalu, bagaimana dengan ayah dan ibu cinta?
3: Sejak kematian cinta, ayah dan ibunya tidak terlihat lagi. Bahkan, rumah mereka kini pun dalam keadaan kosong. Hanya garis polisi yang berwarna kuning sebagai penanda kejadian itu.
4: Cinta, gadis yang malang. Tapi, semoga dengan berbagi cerita seperti ini, Bu Rida sudah jauh lebih baik dan bisa melupakan kejadian yang menimpa cinta.
3: Iya, Pak Andri. Saya coba untuk ikhlas untuk melepaskan kepergian cinta.
4: Betul, Bu Rida. Hanya keikhlasan yang dapat menciptakan ketenangan bagi kita yang telah ditinggalkan. Dan bagi mereka yang dipanggil lebih dulu, Tuhan punya 1000 cara untuk memanggil umatnya kembali ke pangkuannya. Kita harus ikhlas dan selalu mengirim doa sehingga mereka dapat ketenangan di alam kubur.
3: Iya, Pak Andri. Semoga kejadian yang menimpa cinta tidak terulang lagi untuk anak manapun. Dan semoga setiap orang tua bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.
4: Betul, Bu. Setiap orang tua harus ingat bahwa seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari keluarga manapun. Justru orang tualah yang menghendaki kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga. Maka anak adalah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun. Mereka berhak untuk bahagia.
3: Terima kasih Pak Andri. Saya merasa sangat lega setelah menceritakan semua tentang cinta yang sangat menyesakkan dada saya. Semoga saya bisa mengajar lagi dengan lebih baik dan penuh semangat.

0: Nah, ini baru Ibu Guru Rida. Saya dukung niat Bu Rida. Ayo, Bu. Anak-anak sudah menunggu di kelas.
1: Iya, mari Pak Andri.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Hayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players arrive late. Today on the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberikan kami kekuatan. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Tertulis demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah pulau yang terpencil, beberapa orang terdampar dan sangat kehausan. Di sana ada pohon kelapa, dan di atas pohon ada seekor monyet sedang memetik buah kelapa. Seorang dari mereka mulai mengejek monyet dengan gesturnya dan melempari batu dengan tujuan untuk mengganggu, tapi tidak mengenai. Monyet itu menjadi marah dan mulai melempari buah kelapa yang dipetiknya satu demi satu ke arah orang-orang yang ada di bawahnya. Rasa haus mereka akhirnya terpuaskan karena adanya kelapa yang dilempari oleh monyet itu. Seringkali kita tidak sadar bahwa amarah dan kebencian justru merugikan diri kita dan malah menguntungkan pihak yang kita benci. Seperti monyet yang marah itu yang melempari buah kelapa dan merugikan dirinya sendiri. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10 ini tertulis, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang,

dan meminta guru atau kilat dari langit menyambar orang-orang yang mereka tidak sukai. Tapi perubahan terjadi di kemudian hari. Lawatan Roh Kudus mengubahkan karakter mereka. Dan di sini Yohanes menyatakan tentang kasih, bahwa setiap orang yang hidup di dalam terang, yaitu hidup di dalam Kristus, seharusnya tidak membenci saudaranya, tapi mengasihinya. Di sini tidak ada wilayah abu-abu, yang ada adalah terang dan gelap. Membenci saudara menunjukkan bahwa diri kita masih hidup dalam kegelapan dan belum hidup di dalam terang. Dan itu artinya kita belum mengalami keselamatan. Salah satu wujud penting dari kasih adalah pengampunan. Pengampunan menunjukkan bahwa kita hidup di dalam terang. Dalam Matius 6 ayat 15, di situ Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Hidup dalam kasih akan membuat kita terlindungi dan mengalami keberkatan Tuhan, serta membuat diri kita tidak menjadi batu sandungan dan tidak membuat juga orang lain tersandung jatuh ke dalam dosa. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini menunjukkan adanya realita bahwa ada orang-orang yang merasa dirinya hidup di dalam terang, tapi tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang ada di dalam kegelapan. Indikator bahwa kita hidup dalam kegelapan adalah hati kita dipenuhi dengan kebencian. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita untuk kita menjaga hati dan membersihkannya dari segala kebencian, serta hidup di dalam kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, dimampukan untuk senantiasa mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, tuntunan, sukacita, mengarahkan kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk teguran firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa kami yang hidup di dalam Engkau, Tuhan Yesus, tidak seharusnya hidup dalam kebencian, tapi hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk mengasihi dan melepaskan atau membuang segala kebencian, amarah dari hati kami. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang dalam masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai persoalan lainnya. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar yang kami perlukan. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berikan juga kebijaksanaan dalam hati setiap pemimpin negara kami. Lawatlah bangsa kami agar terjadi kebangunan rohani. Setiap orang mengalami Tuhan, percaya kepada-Mu, dan menerima keselamatan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah lawatan-Mu juga atas semua orang. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus.

Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Jawa.
1: Sapa-pua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu.

0: Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
5: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
4: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
6: Eh,
7: Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
4: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
7: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
4: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
7: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
3: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

0: yako baitare katura mkuti womindo pandia koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pro 1 Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kembali mengudara di ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Dan bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Baik pendengar, akan kami hadirkan ceramah singkat Islami dengan tema Tujuan Hidup. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qulu hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia,
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Iya, baik pendengar setiap program satu RRS Roy di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar kami ucapkan selamat pagi ya bagi Anda yang sudah bangun dan melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Dengan beragam aktivitas yang Anda kerjakan, para ibu rumah tangga yang mungkin sudah mulai melakukan aktivitas rutinitasnya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan sarapan pagi ya untuk keluarga tercinta di rumah. Juga Anda dengan profesi lainnya ya yang sudah mencari rezeki di pagi hari ini, kami doakan ya semoga rezeki Anda mengalir deras ya di hari ini. Juga mungkin ada yang bangun pagi dan melakukan olahraga pagi ya, selamat berolahraga tentu saja. Tubuh yang sehat sangat diperlukan ya untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini.
1: Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
0: Ya, pendengar kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pagi Lintas Serui, pagi produksi RRI Serui.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi Jumat 25 September 2026 dengan topik utama. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di selokan. Dokumen pemekaran DOB Ngondumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Baik pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di selokan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kecuali mereka yang memang pasti jembatan.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLA Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap yang muncul dari saluran drainase atau selokan di Jalan Stefanus Rumbewa, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLA Kabupaten Kepulauan Yapen, Mesita Tayus, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan ke lokasi pada Senin 14 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan setelah DLA menerima aduan dari warga pada Jumat 11 September 2026. Selain dugaan adanya sisa lemak, kondisi saluran drainase yang mengalir dengan baik selama musim kemarau juga menjadi perhatian DLA.
1: Kecuali mereka yang memang pasti jembatan, kan tumpahan air di situ. Nah, itu Bapak kebetulan kan tinggal pas di ujung situ. Kalau area masyarakat yang sepanjang SMP 2 situ kan nggak mungkin cium bau karena tutup tetap permanen. Nggak tahu drainasenya permanen, nggak mungkin baunya cium. Bapak ini tinggalnya di ujung pas yang jatuhan air ke apa? Ya kan situ ada jembatan. Nah jadi Bapak ini kan tinggal posisinya pas di ujung. Jadi yang dia mewakili beberapa rumah yang ada di mana situ nggak cium bau. Dari Jumat itu apa di sini? Jadi hari Senin kita sudah turun cek.
2: DLH Kabupaten Kepulauan Yapen juga terus melakukan konsultasi dengan pengelola dapur SPPG terkait sistem pengelolaan air limbah atau instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Mesita menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi, sementara DLA akan memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai sejumlah hal yang perlu dibenahi terkait kemungkinan perbaikan sistem IPAL.
1: Tes IPAL-nya itu sudah sebelum operasi juga mereka memang konsultasi ke kita sini, mempunyai IPAL apa itu sudah ada, mesin IPAL-nya ada. Cuman kita sudah turun cek lokasi, mungkin yang satu tidak terlalu, tapi yang punya tadi dia memang agak sepikilom ini, belum terlalu. Ada apa nih, pembuangan masih ada lemak-lemak lah yang ikut.
2: DLH Kepulauan Yapen terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sumber bau serta mendorong perbaikan kondisi saluran drainase di kawasan tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya. Dokumen pemekaran DOB Ngondumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Laporan Hengki Wapai.
3: Pertama-tama terima kasih kepada MRP Majelis Rakyat Papua yang mana pleno pada tanggal 22.
4: Jayapura, Selasa 22 September 2026, Majelis Rakyat Papua MRP resmi menerima dokumen permohonan pemekaran wilayah Kabupaten Ngondumi Sisare di kantor MRP Provinsi Papua melalui rapat pleno. Dokumen ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP serta Gubernur Provinsi Papua sebelum akhirnya diteruskan ke Komisi 2 DPR RI untuk dibahas dalam sidang paripurna. Seperti dikatakan tokoh masyarakat adat sekaligus pendiri Ngondumi Sisare Riko Rumayomi melalui via teleponnya dari Jayapura kepada RRI mengabarkan.
3: Pertama-tama terima kasih kepada MRP Majelis Rakyat Papua yang mana pleno pada tanggal 22 untuk Papua Utara dan Ngondumi Sisare yang mana saya sendiri menyerahkan aspirasi untuk Ngondumi Sisare. Di depan ketua, wakil ketua, Bapak Pendeta Kori, dan juga beberapa fraksi yang ada untuk Papua Utara dan Ngondumi Sisare. Dengan demikian, kami dari Ngondumi Sisare sudah menyerahkan aspirasi yang nanti akan dilanjutkan kepada kami untuk diteruskan sesuai P78 itu, dan kami akan teruskan ke DPRP. Dan dari DPRP kami akan teruskan juga kepada Gubernur Papua untuk persetujuan. Setelah itu kami akan menunggu untuk kami akan menerima surat persetujuan dari Gubernur dan kami tindak lanjut ke Mendagri. Dari Mendagri juga kami akan membawa langsung atau menghadiri pleno Bappernas atau Komisi 2 untuk ditindaklanjuti kepada Presiden. Yang mana Presiden meminta kepada kami, masyarakat Papua khusus di Papua Utara akan memberikan penghargaan dan janji politik kepada kami Papua, khusus di Papua Utara, Saireri.
4: Riko mengatakan, proses ini diharapkan dapat menuntaskan seluruh rangkaian persyaratan administratif dan legislatif, sehingga Kabupaten Gondomisi Sare dapat ditetapkan secara sah sebagai daerah otonomi baru DOB paling cepat pada akhir tahun 2026.
3: Oleh sebab itu, mohon dukungan doa tim yang akan nanti ketemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan jawaban sekaligus dan menjawab aspirasi Papua Utara dan pemekaran DOB Gondomisi Sare dan teman-teman yang ada atau DOB-DOB yang ada. Demikian, kemarin kami sudah ketemu dan mengatakan langsung kepada aspirasi kepada pemerintah khusus DPR Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti, dan mekanisme itu sesuai dengan PP78 pasal 30 dan seterusnya untuk kami bisa dapat diberikan rekomendasi kepada DPRP. Demikian apa yang saya sampaikan ini untuk dapat ditindaklanjuti, dan mohon dukungan doa untuk bulan Oktober nanti 2026 kepada Balegnas dalam sidang paripurna juga Komisi 2 awal sampai jadilah Provinsi Utara dengan beberapa DOB yang ada buat. Demikian.
4: Di akhir penyampaian, tokoh masyarakat adat Gondomisi Sare Riko Rumayomi mengatakan, jika target tersebut tercapai, pengesahan ini akan menjadi kado istimewa perayaan Natal bagi masyarakat Waropen Atas dan Waropen Tengah, sekaligus jawaban atas perjuangan panjang aspirasi pemekaran wilayah tersebut. Dokumen pemekaran DOB Gondomisi Sare diterima MRP, langkah menuju pengesahan akhir tahun. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar kita ke berita terakhir. Ulangan mid semester SD Negeri Kando terkendala keterbatasan fasilitas belajar. Laporan Cindy Faidiban.
2: SD Negeri Kando melaksanakan ulangan mid semester yang dimulai sejak Senin 21 September 2026 hingga Kamis 24 September 2026. Pelaksanaan ulangan telah memasuki hari keempat. PLT Kepala Sekolah SD Negeri Kando Marta Lembang SPD menjelaskan, pelaksanaan ulangan mid semester meliputi sejumlah mata pelajaran. Pada Senin, siswa mengikuti ujian mata pelajaran agama dan PKN, kemudian Selasa matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Rabu siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal, sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
5: Kami mulai mid dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai mid dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama PPKN, Selasa matematika bahasa Indonesia, Rabu IPA dengan IPS, Kamis PJOK dan MULOK, hari Jumat seni budaya. Untuk harapan kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28, karena murid kami di daerah pinggiran kota, kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua, kalau sudah tanggal begitu karena pekerjaan orang tua itu berkebun. Jadi kalau sudah tanggal-tanggal tua pasti ikut orang tuanya ke kebun. Jadi kami,
2: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja, dan kursi. Siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
5: Kadangkala tidak sesuai dengan standar pendidikan. Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando, banyak sekali kekurangan, kelemahan, dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Yaitu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali. Kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah lapuk, sudah sebagian besar tidak layak dipakai.
2: Terus, selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Serui Pagi, kami sampaikan topik utama. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di Selokan. Dokumen pemekaran DOB Gondumi Sisare diterima MRP melalui rapat pleno adalah langkah menuju pengesahan akhir tahun. Baik pendengar, sekian Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lin, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh...
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Seru di mana saja Anda berada. Pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti ya Warta Berita Pagi produksi RRI Serui. Iya, dan kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, edisi Jumat 25 September 2026, tentu saja dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif yang sudah kami siapkan, juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi semangat bagi Anda untuk melaksanakan aktivitas Anda di hari ini.

0: destinasi perawatan medis terpercaya di luar negeri. Sunway Medical Center, Sunway City. Tim kami yang bisa berbahasa Indonesia siap membantu Anda. Layanan spesialis lengkap juga tersedia dalam satu lokasi dengan pusat keunggulan di bidang perawatan kanker, ortopedi, kesehatan wanita dan anak serta lainnya. Dan karena kami berada di Sunway City, semuanya dekat dan mudah. Ingin menjadwalkan konsultasi di rumah sakit kami? Hubungi tim kami sekarang.
1: Sadar gak tiap hari itu penuh lomba? Apapun hasilnya,
2: Ibu, lihat.

Ya, baik pendengar setia program Masa Tua dari Surui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sambut HUT TNI dan Kodam 4 di Diponegoro, Kodim Karanganyar gelar baksos kesehatan. Pendengar, Kodim 0727 Karanganyar menggelar bakti sosial kesehatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan sosial tersebut sekaligus menjadi rangkaian dalam menyambut HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Aksi kemanusiaan yang menyasar masyarakat umum tersebut dipusatkan di Aula Makodim 0727 Karanganyar. Rangkaian acara berlangsung tertib dan mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Adapun layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam bakti sosial ini meliputi aksi donor darah, pelayanan kitanan massal bagi anak-anak hingga pemeriksaan kesehatan gigi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran prajurit TNI, anggota Persit KCK, serta warga masyarakat Kabupaten Karanganyar. Pendengar, Dandim 0727 Karanganyar Letkol Kaf Danang Prasetyo Kurniawan menyampaikan penyelenggaraan aksi sosial ini merupakan wujud kepedulian nyata jajaran prajurit terhadap kondisi dan kualitas kesehatan warga di wilayah binaan. Pihaknya menambahkan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak sekedar menjalankan tugas pertahanan wilayah, tetapi juga berupaya aktif memberikan solusi atas berbagai kebutuhan sosial warga. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan kesehatan yang baru saja kami hadirkan tentang sambut HUT TNI dan Kodam 4 Diponegoro, Kodim Karanganyar gelar baksos kesehatan.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua, masih tentang layanan kesehatan. BPJS Kesehatan percepat persiapan sistem layanan, gandeng Pemkot dan rumah sakit. Pendengar, BPJS Kesehatan terus melakukan persiapan penerapan penguatan sistem layanan kesehatan dengan menggandeng pemerintah daerah dan rumah sakit di Kota Bandung. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai kebutuhan, mulai dari sistem informasi hingga pengelolaan layanan, dapat disiapkan sebelum regulasi pemerintah pusat diterbitkan. Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan pihaknya masih melakukan berbagai penyesuaian dan koordinasi, termasuk dengan pemerintah Kota Bandung yang membawahi sejumlah puskesmas. Menurutnya, koordinasi dengan seluruh rumah sakit di Kota Bandung juga akan dilakukan bersama Wali Kota Bandung. Persiapan tersebut sengaja dilakukan lebih awal sambil menunggu peraturan Presiden diterbitkan. Irfan menambahkan, apabila dalam proses persiapan terdapat hal yang perlu disimpulkan atau diputuskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan. Ia juga menilai keterlibatan masyarakat dan media penting untuk mengawal pelaksanaan program tersebut, khususnya di Kota Bandung. Ia pendengar, terkait penunjukan fasilitas kesehatan yang terlibat dalam program tersebut, Irfan mengatakan hal itu masih perlu dikonfirmasi kepada Kementerian Kesehatan. Menurutnya, kewenangan penunjukan pada tahap awal berada di Kementerian Kesehatan, bukan BPJS Kesehatan. Irfan juga menjelaskan tidak seluruh fasilitas kesehatan dapat langsung menjalin kerjasama. Setiap fasilitas harus melalui proses dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan. Untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah, kerjasama sudah berjalan, sementara fasilitas kesehatan swasta masih dalam proses. Pendengar, secara nasional, jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga mengalami pertumbuhan pesat sejak 2014. Meski demikian, Irfan menyebut belum seluruh fasilitas kesehatan bergabung dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya masih dalam proses karena baru berdiri, belum memenuhi persyaratan maupun faktor penempatan lokasi yang belum sesuai dengan perencanaan. Ya, pendengar, dua informasi tentang layanan kesehatan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang kedua ini tentang BPJS Kesehatan, percepat persiapan sistem layanan dan gandeng Pemkot dan rumah sakit. Pendengar, semoga dua informasi tentang layanan kesehatan ini boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Baik, pendengar, kami akan hadirkan satu tembang manis ya untuk menghibur Anda di pagi hari ini, menambah semangat aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas, semangat menjalankan. Dan Anda yang baru akan memulai aktivitas Anda juga semangat untuk memulai aktivitas Anda. Caca Carlton Fields hadir untuk Anda, semoga Anda terhibur.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program A1 RRI Serui pukul 6:41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Dan informasi ini masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dinas Pendidikan Pesel dorong pengawasan pers terhadap sekolah. Pendengar, Dinas Pendidikan Pesisir Selatan membuka ruangan bagi pers untuk ikut mengawasi pelaksanaan program dan layanan pendidikan di daerah. Pengawasan mencakup pelaksanaan kegiatan, profesionalisme, dan etika guru hingga dugaan penghutang tidak wajar di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Pesisir Selatan melalui program komunikasi publik untuk Pesisir Selatan dan Kopi Pesel. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu 23 September 2026 sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers. Menurutnya, keterlibatan media diperlukan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Ia menilai komunikasi terbuka dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Ya, sementara itu Ketua PWI Pesisir Selatan Robi Oktora Romansa mengatakan Kopi Pesel menjadi wadah komunikasi berkelanjutan antara wartawan dan pemerintah daerah. Pihaknya juga memperkenalkan kepengurusan PWI periode 2026-2029 yang berjumlah 26 orang. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan pendidikan di mana Dinas Pendidikan Pesisir Selatan dorong pengawasan pers terhadap sekolah. Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua, masih tentang layanan pendidikan. Aceh Barat perkuat sinergi PAUD, Posyandu, dan BKB untuk dukung tumbuh kembang anak. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pemerataan akses pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga tingkat gampong. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang terpadu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Irwan MSI, melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dara Amelia SEMSI, mengatakan keberadaan layanan PAUD yang dekat dengan tempat tinggal anak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat terus mendorong agar setiap gampong memiliki akses terhadap layanan PAUD. Dalam upaya tersebut, pemerintah gampong diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing, termasuk dalam penyediaan sarana-prasarana dan alat permainan edukatif. Ya, pendengar, di sisi lain, Disdikbud memberikan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis pada pendidik untuk meningkatkan kompetensi serta memperkuat penerapan kurikulum PAUD. Dara menambahkan penguatan layanan PAUD perlu berjalan seiring dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita, terutama dalam mendukung pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta upaya percepatan penanganan stunting. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat terus diperkuat, tidak hanya untuk memperluas akses PAUD, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima anak. Iya, pendengar, informasi kedua yang sudah kembali kami bagikan tentang layanan pendidikan di mana Aceh Barat perkuat sinergi PAUD, Posyandu, dan BKB untuk dukung tumbuh kembang anak. Semoga dua informasi bertema layanan pendidikan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, dan pendengar, kembali kami hibur Anda dengan satu tebak manis dari Melandi, ya, Melandi dan juga Vijay Darbuls. Caca Ocai kami hadirkan untuk Anda.

Iya, pendengar setia Pro Satelir Suri di mana saja Anda berada, pukul 6:50 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Penguatan kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan di Kulon Progo.

Afan Dwi Saputro mengatakan, BPD DIY sebagai bank milik pemerintah daerah berkomitmen berkontribusi nyata dalam mensejahterakan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kulon Progo. Selain menyalurkan dana CSR dan fasilitas kredit produktif, Santoso juga menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial daerah. Pada tahun 2026, bantuan CSR PT Bank BPD DIY berupa CSR beasiswa pendidikan di Disdikpora Kulon Progo, CSR Gapura Papanama Dinas Tenaga Kerja, CSR Layanan Dinas Perhubungan Kulon Progo, dan CSR Bangunan Sarana Prasarana Pendukung Lapangan Kelurahan Palihan. Ya, pendengar, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, kontribusi nyata melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sangat membantu pemerintah dalam menghadapi warga yang kurang mampu. Agung berharap sinergi ini dapat terus berlanjut guna mempercepat penanganan kemiskinan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Ya, pendengar, informasi pertama tentang pengentasan kemiskinan dari Kulon Progo ya, Yogyakarta, di mana penguatan kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan di Kulon Progo yang dilakukan oleh BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baik pendengar dari Kulon Progo, Yogyakarta, kita beralih ke Mataram. Kemiskinan ekstrim lobar diburu dengan data terpadu hingga tingkat desa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim dengan mengandalkan integrasi dan lintas sektor dan ekosistem digital. Pendekatan ini diarahkan agar bantuan pemerintah tidak lagi berhenti pada angka statistik, tetapi mampu mengidentifikasi masyarakat sasaran secara jelas hingga nama dan alamat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, ketepatan data menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah intervensi pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lombok Barat, Haji Rizky Bani Adam, mengatakan pemerintah membutuhkan data yang lebih detail agar anggaran daerah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ya, pendengar, berdasarkan baseline yang digunakan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan ekstrim Lombok Barat tercatat sebesar 0,38% atau hampir 3.000 jiwa. Angka tersebut menjadi dasar awal, tetapi belum cukup untuk menentukan siapa saja yang harus menjadi sasaran utama intervensi. Karena itu, Diskominfotik Lombok Barat yang berperan sebagai leading sektor penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sekaligus wali data daerah menggagas proyek perubahan bertajuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Lombok Barat melalui integrasi ekosistem digital berbasis data. Tahap awal dilakukan dengan mengunci data basis desil 1 dan per 2 September 2025. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang oleh Dinas Sosial bersama petugas lapangan keluarga berencana dan tim pendamping keluarga. Proses verifikasi tersebut telah mencakup sekitar 93% data, hasilnya kemudian diarahkan masuk ke dalam Big Data daerah untuk menghubungkan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, hingga berbagai bentuk intervensi yang telah diberikan pemerintah. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menelusuri penerima manfaat secara by name, by address. Ya, informasi itu juga memungkinkan perangkat daerah melihat bantuan telah diterima warga sehingga potensi tumpang tindih intervensi dapat lebih mudah diidentifikasi. Namun integrasi data saja dinilai belum cukup. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama

Badan Pusat Statistik melakukan konsolidasi dan konsultasi untuk mempersempit parameter sehingga kelompok yang benar-benar berada dalam kondisi paling rentan dapat ditentukan secara lebih presisi. Ya, pendengar, dengan basis data yang terus diverifikasi dan sistem yang terhubung hingga tingkat desa, pemerintah daerah berupaya mengubah pola penanggulangan kemiskinan dari sekedar membaca angka statistik menjadi kebijakan yang berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Ya, pendengar, informasi kedua tentang pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang kemiskinan ekstrim Lombok Barat diburu dengan data terpadu hingga tingkat desa. Semoga dua informasi pengentasan kemiskinan ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda. Dan pendengar sekalian, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami bagikan, atau mungkin ya mau mencari informasi-informasi lain, berita-berita kini terupdate terkini, Anda dapat mengaksesnya melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa, budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi yang
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Lurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insert di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Terstruktur, nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Reni Surakarta menetisan melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Itu persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan. Baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga Kampung Kebon Sayur kan. Ini kan kasus nih. Kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sendiri yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Wilmarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ krodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Wilmar, ke kanan masuk ke Wilmar, ke kiri yang masuk akses Bojonegoro Purwampil.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isten Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden udah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden, seperti itu. Saat itu
14: yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
12: Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada, karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hal yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya, karena itu kan nasib orang, Pak. Ya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar saudara ketahui pada saat itu, gitu loh, Pak. Jadi jangan saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi, ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perumbulok Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
16: Pimpinan wilayah BIMWIL Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital gitu ya, mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya, teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
17: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
16: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat. Kuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
18: Bisa di apa evaluasi dinas sosial.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
18: Bisa di apa evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau
20: merubah juga harus valid.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
21: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi, verval. Langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi. Sehingga cek data ulang, ternyata apakah dia benar, ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain, yaitu yang harus kita cek.
19: Menurutnya, verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. 3 kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
22: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
23: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Eli mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
22: Lah dinyatakan ada 3 kategori. Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verval itu yang harus dilalui, baru nanti serah terima, serah terimanya ke koperasi.
23: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verval masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
24: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti sembako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
23: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejalan dengan tema Agraria dan Tata Ruang 2026 yaitu transformasi melayani lebih pasti. Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas utama kita. Hingga saat ini, layanan pengukuran terjadwal telah diimplementasikan di 465 kantor pertanahan atau 96.3% dari seluruh kantor pertanahan secara nasional dengan standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Kita juga telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis.
1: Menurut Nusron, standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari. Layanan ini telah teruji pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya. Kelanjutannya akan dimulai pada 10 Oktober 2026. Olehnya itu capaian tersebut diperkuat melalui sinergi dengan para pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah daerah untuk mempermudah akses layanan serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di seluruh tanah air. Lebih jauh Nusron menyebutkan integrasi validasi PPHTB dan data terus diperluas di berbagai kabupaten kota. Olehnya itu sinergi itu terus diperkuat dan diduplikasi ke seluruh daerah sehingga tidak hanya mempercepat pelayanan pertanahan tapi juga memperbaiki tata kelola data serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan terus diakselerasi. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PT SEL telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah dan juga mempermudah akses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek strategis nasional. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jaya Serbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan pengurangan durasi jam pengaliran air bersih dari 6 jam menjadi 4 jam karena kurangnya pasokan air baku di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas.
1: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami sudah tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang

0: dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
1: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
0: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Seru ini mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, pendengar kembali bersama kami program Satu RRI Serui masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda dalam melakukan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Edisi Jumat 25 September 2020.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi ini produksi RRI Serui. Turnamen tenis Panglima TNI Cup 2026 resmi dibuka, JTC Serui turunkan 16 atlet. Pendengar, turnamen tenis lapangan Panglima TNI Cup 2026 resmi digelar di Kota Jayapura, Papua pada hari Rabu 23 September 2026. Dalam ajang yang diselenggarakan Kodam 17 Cendrawasih tersebut, tim JTC Serui Kabupaten Kepulauan Yapen menurunkan 16 atlet putra-putri serta 2 atlet junior. Turnamen ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan berlangsung selama 5 hari, mulai 23 hingga 27 September 2026. Pembukaan turnamen berlangsung di lapangan tenis Makodam 17 Cendrawasih dan ditandai dengan laporan ketua panitia, pembacaan janji wasit dan atlet, serta pembukaan secara resmi oleh Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Mendengar, pertandingan digelar di 2 lokasi, yakni lapangan tenis Kodam 17 Cendrawasih dan lapangan tenis Siansor Wali Kota Jayapura. Sejumlah kategori di pertandingan dalam turnamen tersebut mulai dari kelompok umur hingga kategori umum. Kategori yang dipertandingkan meliputi kelompok umur 10 putra dan putri dengan 14 peserta, kategori umur 14 putra putri sebanyak 16 peserta, bergu berjiner intermediate sebanyak 15 tim, ganda umum perorangan putra sebanyak 19 pasang, ganda umum perorangan putri sebanyak 10 pasang, serta beregu umum sebanyak 11 tim. Dalam laporannya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa Turnamen Tenis Lapangan Panglima TNI Cup 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen tersebut juga diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat masyarakat di bidang olahraga, khususnya tenis lapangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar peserta, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan. Ya, pendengar, dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan yang hadir dalam pembukaan turnamen. Menurut Febriel, pertandingan tenis lapangan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknik dan strategi permainan, tetapi juga mentalitas, sikap disiplin, serta nilai-nilai sportivitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan penyelenggaraan turnamen dalam rangka HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk mendorong semangat sportivitas, disiplin, kerja keras, ketangguhan mental, dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Pangdam juga berharap para peserta dapat memanfaatkan turnamen tersebut untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan. Ya, pendengar, sementara itu, ofisial tim JTC Serui, Jeffrey Bernard Tanot, mengatakan pihaknya membawa 16 atlet, putra-putri dan atlet junior, untuk berpartisipasi dalam turnamen tenis lapangan Panglima TNI Cup 2026. Menurut Jeffrey, keikutsertaan JTC Serui tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh pengalaman bertanding, membangun sportivitas dan memperluas silaturahmi dengan atlet di daerah lain. Jeffrey juga mengapresiasi semangat para atlet JTC Serui yang mengikuti turnamen tersebut secara mandiri, termasuk dengan menggunakan biaya pribadi. Ia menyebut sebagian atlet yang diturunkan merupakan atlet baru yang masih minim pengalaman dalam latihan maupun mengikuti kejuaraan. Meski demikian, para atlet memiliki motivasi tinggi untuk bertanding dan menambah pengalaman. Pendengar, lebih lanjut, Jeffrey berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan KONI Kabupaten Kepulauan Yapen dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan tenis lapangan melalui PELTI Kabupaten Kepulauan Yapen.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan organisasi olahraga diperlukan untuk mendorong pembinaan serta pengembangan atlet secara berkelanjutan. Dengan pembinaan dan dukungan yang lebih baik, para atlet tenis di Kepulauan Yapen diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang turnamen tenis Panglima TNI Cup 2026 resmi dibuka. JTC Serui turunkan 16 atlet. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda.

Ya, pendengar, Anda akan kembali kami hibur dengan dua tembang manis dari Ali Campbell ya, Radio Purple Rain, dengan tembang berikutnya dari Josie, Burung Kakatua. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia program Satu Energis Roy, di mana saja Anda berada, pukul 8.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Pemda Yapen tanda tangani naskah hibah untuk pembangunan PLTS Kampung Sawendui. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses listrik, khususnya bagi kampung-kampung yang hingga kini belum menikmati penerangan secara maksimal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerjasama dan penyerahan surat pelepasan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Kampung Sawendui, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penandatanganan dan penyerahan dokumen tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2026 oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, didampingi PJ Sekda Yapen, PLT Kepala Dinas PUPR KP Yapen, PLT Kepala Baperida, serta sejumlah kepala bidang terkait dari DPUPR PKP Yapen. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, masyarakat pemilik hak ulayat menyerahkan surat pelepasan tanah kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya, dokumen tersebut diserahkan kepada pihak PLN Serui sebagai bagian dari persiapan pembangunan PLTS di Kampung Sawendui dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20 kWh. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, pemerintah daerah terus mendorong agar kampung-kampung di Kepulauan Yapen dapat menikmati fasilitas dan pelayanan dasar yang disediakan negara, termasuk akses terhadap listrik melalui program Indonesia Terang. Benyamin menjelaskan hingga saat ini sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapatkan penerangan listrik. Namun masih terdapat kampung-kampung yang belum terjangkau jaringan listrik, sementara di beberapa wilayah lainnya jaringan sudah tersedia dan tinggal menunggu proses penyambungan. Karena itu pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya para pemilik hak ulayat, yang telah menyerahkan lahan untuk mendukung pembangunan PLTS di Kampung Sawendui. Ia menambahkan kelengkapan dokumen dan status lahan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset yang nantinya digunakan bagi pembangunan fasilitas kelistrikan. Ini juga agar kemudian hari tak ada sengketanya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap pembangunan PLTS di Kampung Sawendui dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat setempat dapat menikmati akses listrik dan pelayanan dasar yang lebih baik. Ya, pendengar, satu informasi kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah daerah Yapen tanda tangani naskah hibah untuk pembangunan PLTS Kampung Sawendui. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Wawasan Anda bertambah, juga ruang informasi Anda semakin bertambah ya. Tentu saja program Satu Hari Seru ya akan terus memberikan informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, sehingga memperkaya ya pengetahuan dan juga ruang informasi Anda terus bertambah bersama program Satu Hari Seru. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Iya, pendengar, dan untuk edisi Jumat ya, 25 September 2026 di pukul 10 lewat 1 atau ya 1 menit nanti 2 menit ya. 2 menit nanti akan kami hadirkan program acara Halo RRI. Dalam program acara Halo RRI ini Anda dapat menyampaikan ya kritik, saran, masukan yang bersifat membangun ya untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tujuan ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depannya ya. Di pukul 10 lewat 2 menit nanti ya, dapat Anda ikuti program acara Halo RRI dan juga dapat memberikan atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp. Tentu saja satu saran dan kritik masukan dari Anda yang bersifat membangun sangat-sangat berharga ya, sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan. Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan teman-teman manis untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Untuk mempersiapkan Anda yang akan beranjak ke tempat kerja masing-masing ya. Baik Anda yang bekerja di OPD pemerintahan, juga kantor-kantor swasta dan berbagai profesi lainnya ya. Tetap lakukan dengan semangat dan jangan lupa mengawali segalanya dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala yang kita kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik pendengar, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 8:49 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Jalan kaki singkat memiliki manfaat besar untuk kesehatan.

Ya, pendengar, pakar kesehatan membagikan tips kebugaran yang sangat praktis. Olahraga tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Aktivitas fisik ringan kini bisa menjadi pilihan menarik. Masyarakat modern sering merasa kesulitan mengatur waktu olahraga. Pakar epidemiologi Harvard memaparkan temuan menarik ini. Temuan menarik ini maksud kami, Profesor Imin Lee menyampaikan penjelasannya pada 20 Mei 2026. Penelitian tersebut dipublikasikan oleh Harvard School of Public Health. Riset ini mengulas manfaat besar gerakan berjalan kaki. Ya, pendengar, jalan kaki singkat dapat meningkatkan metabolisme tubuh manusia. Tubuh bekerja lebih keras saat awal mulai bergerak. Pembakaran energi terbesar terjadi pada 30 detik pertama. Kebiasaan ini efektif membakar kalori sepanjang hari kerja. Ya, pendengar, rutin berjalan singkat bisa menurunkan risiko penyakit kronis. Langkah kecil ini juga ampuh meredakan stres harian. Dan masyarakat dapat memulai kebiasaan ini secara lebih mudah, cukup berjalan kaki saat menuju tempat parkir. Ya, pendengar, informasi tips ringan ya tentang jalan kaki singkat yang memiliki manfaat besar untuk kesehatan. Di antaranya yang sudah kami bagikan tadi ya, bahwa manfaat jalan kaki adalah selain meningkatkan metabolisme tubuh, juga bisa menjadi pembakaran energi terbesar ya. Kemudian menurunkan risiko penyakit kronis dan juga ya ampuh meredakan stres harian. Ya, bagaimana pendengar kita yang seringkali ya setiap hari melakukan aktivitas kita dengan menggunakan

Ya, pendengar setia Pro Satu RRS Rui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar dan juga aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Hasilnya mengecewakan. Tapi kalau kita
1: Oh begitu, jadi macet panjang begitu ya.
0: Ya, yang tutup yang ya yang ramal-meramal, kita lihat
1: ya.
0: aja apa yang terjadi. Iya, dan mengenai itu apa ISPA itu.
1: Oh ya.
0: Nah, itu kan jadi pertanyaan, bukan berita itu.
1: Ya.
0: Iya, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah kita harus apa siap tanggap? Jadi tidak masyarakat aja,
1: ya.
0: Pemerintah pun harus siap tanggap untuk hal yang
1: mencegah balita terkena ISPA karena karutlah begitu ya.
0: Nah, itu kan karhutla tadi di apa memang terjadi tiap tahun,
1: ya.
0: Tapi kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah larinya ke para yang berwenang, yang berkompeten itu
1: ya.
0: Sebetulnya masih tidak profesional.
1: Ya.
0: Aduh, enak aja kalau lihat kesalahan orang.
1: Baik,
0: dan ya dan ini untuk Solok juga ya.
1: Ya.
0: Nah, siap tanggapnya itu bagaimana?
1: Ya, nanti kita cek, Bu.
0: Iya, kita juga siap membantu kan,
1: ya.
0: Apa sesedikit apapun kita siap bantu itu
1: ya.
0: Saja Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra.
0: Iya, terima kasih.
1: Ibu Indra di Cirebon, Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi.
2: Selamat pagi,
1: pagi.
2: Temanku.
1: Samarinda.
2: Jangan tanya, panas.
1: Masih panas terus begitu ya, Samarinda ya?
2: Iya, menggelegar.
1: Waduh.
2: Waduh, luar binasa ini. Iya, listrik jadi mahal ini bayar ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, iya, apa boleh baut, sudahlah, diterima saja. Sudah gitu. Cuman bagaimana ya, perjuangan orang juga di mengatasi itu sampai mereka-mereka tuh sampai malam-malam nggak makan, apa kasihan kan? Kita kalau misal polis mengatakan, wah ini petugas ini, nggak bisa lah begitu.
1: Ya.
2: Kita yang di rumah ini aja kena asap itu aja sesak napas, apalagi nggak punya uang, sesak napas tambahan kan gitu kan. Itu. Oh, jadi saya kira saya milih nomor itu ya, nomor satu.
1: Ya.
2: Saya kira tadi Pak Paja ini ada berita tadi tuh tentang ijazah itu, saya kira ada topik, saya kira ternyata ada topik ya. Tadi pagi ada ijazah kan, berita ijazah.
1: Iya, betul.
2: Iya, ya. Saya kira ada topiknya, mudah-mudahan ada topiknya, ternyata ada. Padahal saya senang dengan itu, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana ijazah itu dan sebagainya, saya senang dengan itu. Tapi biarlah itu ada ruangnya sendiri. Saya yang ini aja, ini yang sepak bola ini ya. Ya, kita harapan kita menang, jangan menangis gitu aja ya. Kalau menangis kan artinya kalah. Karena menangis kita, dan itu tidak murah-murah loh mereka tuh di transfer ke Indonesia itu. 377 miliar.
1: Ya.
2: Ada yang 88 miliar. Aih, Kevin Dick yang paling kecil itu kelihatannya ya.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita ini sebetulnya, kenapa kalau untuk bola, luar biasa ini menteri kita ini. Tapi untuk yang lain-lain, kenapa kok dibiarkan? Itu yang saya heran itu ya. Anak tiri. Jadi kelihatannya semua olahraga yang sudah masuk DBON itu tidak stabil. Tidak stabil kemenangan. Bulu tangkis tidak stabil.
1: Yeah.
2: Nanti kalah. Iya, tidak bisa stabil.